0: Oprek. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. 29 pencetan gagal. Semangat ya buat Mbak Yaya. Aku gak protes. Yalah, Bukwis gak pernah protes ya Bu. Mantap Bu. Ada juga dari Bu Mbak Yanti di Marun Purworejo ya. Selamat pagi juga, apa kabar? Mau salam-salam nih buat Bu Asih, buat Bu Yati, Mbak Yaya, Mbak Putri sekeluarga, Bu Samitan, Bu Tika, Mbak Asra, Mas Andre, Mbak Nora, dan buat semuanya aja. Buat Banianya, Mbak Tugas, semoga sehat selalu. Lagunya Perjalanan. Ya, makasih buat Mbak Yanti di Marun ya. Ada juga dari Bundanya Salis, waalaikumsalam, selamat pagi. Dari Bundanya Salis, absen hadir monit sambil uprek di dapur. Terima kasih, makasih buat Bundanya Salis. Pak Yanto, waalaikumsalam, buat pagi juga ya. Buat Pak Yanto di Marun, Olis Memoris. Hari ini nih Pak Yanto udah beli Habuto, benar gak? Benar banget Bapak. Ya, kemudian cara minumnya gimana sesudah atau sebelum makan? Ya, baiknya sesudah makan aja ya. Salamnya buat semua fans Radio Kebumen FM. Katanya lagunya Perjalanan. Buat bandingnya Metugas, semoga diberikan kesehatan selalu. Makasih buat Pak Yanto ya. Semoga tambah sehat ya. Sehat selalu pokoknya nih. Bareng Habu Top, mantep nih. Ambil yang 50 kapsul dulu. Pokoknya udah banyak ya yang... pokoknya yang udah konsumsi Habu Top, alhamdulillah. Semoga kita sehatnya bareng-bareng ya. Ya, gak hanya ngajak diri sendiri sehat, tapi ngajak orang lain juga sehat juga. Apalagi nih Habu Top tuh herbal alami ya, gak ada efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan apalagi Mbak Nia, dan Habu Top ini udah ada jinten hitamnya ya, yang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Jadi memelihara daya tahan tubuh, kekebalan tubuh, dan juga bisa mengatasi dari berbagai macam penyakit yang ada, sakit rematik, asam urat, kesemutan, kebas, pegel linu, masuk angin, darah tinggi, darah rendah, diabetes, kolesterol, migrain, TBC, barangkali juga yang kena insomnia juga bisa banget ya. Rutin konsumsi Habu Topnya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Betul banget ya, 50 kapsulnya ada, 100 kapsulnya ada, 200 kapsulnya ada. Silahkan tinggal mau pilih yang mana ya. Kalau pengen lebih irit, lebih hemat harganya, beli yang 200 kapsul karena harga mulai dari Rp230.000 aja. Oh iya, yang mau COD, yang mau dikirim Habu Topnya bisa juga ya. Nanti kita kirim gitu ya. Oke, ini puterin dulu deh. Tadi ada dua orang yang minta lagunya dari koleksinya Frankie dan Jen, ada Perjalanan. Stay tune bareng dia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Bang, cek apa ya?
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah Bang. Sekarang sudah sembuh ya Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Oke, masih bersama nih di All This Memories. Asik banget. Lanjut sesi phone live you, walau lagunya gak kebagian tapi masih ada waktu untuk salam-salam ya. Silakan naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Alice Morris.
1: Halo, waalaikumsalam Mbak Nia, Alice Morris, selamat pagi Stara FM.
0: Selamat pagi Mama Naomi cantik, apa kabar hari ini, sehatkah?
1: Alhamdulillah, lagi pilek medan medan awak yang greges.
0: Walah. Pantesan rada-rada gimana mampet ya hidungnya,
1: iya,
0: ini suaranya.
1: Iya, agak beden, betulnya tambah gede ditanya suara.
0: Iya. Gak masalah, gak apa-apa. Yang penting saya nanti minum obat biar cepat sehat ya.
1: Iya, minum haputop dong.
0: Oh, mantap. Ya, itu jangan lupa. Udah diminum belum pagi ini?
1: Orang
0: ya, sarapan gizi sekarang gizi buk, jadi mentak. Orang sarapan ya ternyata ya, pantesan.
1: Nanti jam 8 aja lah, biasanya minumnya jam segitu.
0: Kenapa nggak ngikut nih ya, kalau sarapan tuh 5:30? Belum matengan ya?
1: Belum
0: bangun. Jujur banget,
1: terlalu bangun. Karena malam karena nggak bisa tidur.
0: Oh alah.
1: Kadang iya, maghrib udah tidur ya, terus jam 10, ya melek bye.
0: Ya
1: udah, ini lagunya nggak dapat.
0: Oh, nggak dapat.
1: Berarti
0: tinggal
1: ngintil.
0: Naikin ngintil aja.
1: Apa lagunya?
0: Di sini di batas kota ini, layar tancap, daun-daun kering sama lintas melawai.
1: Yang nomor 2 aja itu tadi apa ya?
0: Layar tancap.
1: Enggak, bukan itu yang pertama.
0: Oh, di sini di batas kota
1: ya,
0: ini.
1: Itu aja. Salamnya yang udah pada masuk aja buat Mbak Warit, Bapak Enaora, Mbak Cindy, dan semuanya aja. Mas Afid juga, Mbak Putri, Puder juga cepet sembuh. Terus buat Juragan, ulang tahun ya?
0: Iya, Juragan.
1: Oh, Juragan, semoga panjang semuanya.
0: Iya, baru kalau panjang semuanya, aduh.
1: Iya, panjang semuanya, panjang umur, panjang rezeki, terus apalah, tambah tinggi mungkin ya, biar untuk mulu.
0: Tambah tinggi ya, aduh.
1: Oke, selalu ini kayak apa? Sama Mbak Lianya selalu, saya selalu lah.
0: Langgeng terus ya, pokoknya ya.
1: Iya. Terima kasih Mbak Nia, semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Oma Naomi. Lanjut, halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mas Hafid, selamat pagi, apa kabar
2: ya,
0: hari ini?
2: Pagi, alhamdulillah sehat. Mbak Nia sendiri gimana kabarnya, sehat Mbak Nia?
0: Alhamdulillah sehat, baik.
2: Alhamdulillah. Gimana cuaca?

0: Desi, Mbak Putri, Mbak Titin, Mas Andre, terus apa lagi ya, Pak Enaura, dan semuanya aja yang lagi dengerin Oldies Memories tentunya. Saya juga mau menyapa keluarga yang di Jatipuru, juga selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Nianya, selamat tugas sampai selesai nanti, tetap semangat tentunya.
1: Amin.
0: Demikian Mbak Nia. Iya. Oh iya, saya juga mau menyapa apa namanya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Juragane. Semoga panjang umur, sehat selalu.
1: Amin. Gitu. Makasih.
0: Demikian Mbak Nia yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Waktunya jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya, insyaallah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Hafid di Jambi. Cukup dulu ya, Sobat Setara FM. Dari Mas Andre katanya, salam buat Mama Naomi Mani, semoga lekas sembuh ya. Amin. Pak Sutar, semangat Pak Sutar. Nanti lagi ya. Duren di Ambal, mau pagi monitor aja. Lagunya dari The Mercies. Kirim salam spesial buat Mama Cindy yang murah tawa, selalu riang, ceria, tertawa. Oke, makasih buat Mama Cindy. Lanjut lagi, ada Mbak Yes cantik, selamat pagi juga. Oh, salam-salam nih buat Mbak Wari, tepanya Nora, Mbak Sidi, Mbak Datini, Mas Andre, Mbak Yanti, Mas Yanto, Mbak Asi, Bu Tuti, Pak Gendro, Mbak Fian, dan buat semuanya. Makasih buat Mbak Nia metugas. Oke, makasih buat Mbak Yaya. Ada Tiara Indah, Bro Mas Wari, hai, mat pagi juga. Fanny Fabiola, ada rindu untukmu, di play dong. Lagunya istimewa buat si item jelek tapi sang penggombal Bang Nurwanto Andri Irawan, seorang yang hobi banget gombalin emak-emak yang bening. Aduh, ketahuan jadinya ya, suka gombal ya. Buat Kadia, makasih, sehat selalu Kadia. Oke, terima kasih kembali buat Tiara Indah. Oke, terima kasih yang udah hadir pagi ini. Semoga kita semua sehat, berkah ya, banyak duit, amin, dan juga banyak rezeki, juga banyak berkah ya. Oh, banyak duit tapi nggak berkah, duitnya sama aja, pokoknya harus berkah. Oke, yang lupa pagi ini Sobat Sarah yang lagi galau ngurusin masalah sakit gigi jerawat, aduh ya, gatel badannya nggak enak, pokoknya bannya rasanya nih campur aduk. Ya udah, coba deh olesin Sultana ya, minyak herbal serbaguna, aman, halal, cocok untuk semua kalangan usia, dan juga bisa untuk kulit berjerawat, kulit gatal-gatal karena alergi maupun digigit serangga. Dan juga Sultana bisa untuk yang pengen kerokan, pijat dan urut, yang kesleo, dan juga yang mabuk perjalanan. Pokoknya minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Dan harganya berapa mani? Harganya tergantung kemasan. Kebetulan tuh Sultana banyak ya, ada yang roll on, ada juga yang isi 60 mili 25.000, ada yang isi 100 mili mulai dari 47.000 rupiah. Silahkan bisa dapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami.

0: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh, Ibu, tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
0: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens, liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno,

sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya, ada DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 10, Nia menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jelang siang Sobat Setara FM Kebumen. Hai. Ya, selamat pagi, jelang siang buat kita semua. Hari ini mau tergabung lagi di DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget ya. Stay tune terus bersama nih ya. Pokoknya masih di 98.4 Setara FM Kebumennya di DTL sampai jam 10. Iya ya. Oh iya, yang pagi ini ikutan gabung, hai, udah matengan, udah santuy, udah bisa pegang HP ya, silahkan bisa gabung di WhatsApp maupun SMS-nya. Oke, gampang banget, tinggal kirim request lagu atau mungkin salam-salamnya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Dan tak lupa pagi ini DTL masih bareng Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, Otipus, dan teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Asik, sehat bareng produk Denatur. Ya, tunggu atensinya dan kita sambil bergoyang kembali bareng DTL. Kali ini Nia puterin ada Tabola Ballet. Jangan kemana-mana, tetap bareng Nia.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol. Ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

Aduh, satu lagu barusan muncul. Ada sabar ya. Ya, sabar dong. Jangan gampang nesu-nesu, aja gampang marah-marah ya. Iya, jangan gampang marah-marah deh, takutnya nanti ada yang naik tuh. Ya, kalau gajinya naik mah enggak masalah ya, naik tuh tekanan darahnya ya, bahaya banget sobat Star FM. Jadi gimana nih, yakin? Enggak mau pengen normal tekanan darahnya. Iya, jangan kebanyakan marah ya. Tenang dulu, semoga hari-hari kita tambah bahagia, tambah sehat, tambah semangat, dan juga ya tekanan darah bisa kembali normal. Ya, satu-satunya cara yaitu dengan coba rutin minum Habutop ya. Iya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Iya, pasti deh Habutop udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan benar-benar satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yakin gak mau beli? Ay, rugi banget. Yuk beli aja di apotek dan di agen-agen resmi kami. Oh ya, beli aja di sana. Mau beli ke ini lomba nih ya, ke radio deh sambil main. Boleh banget, boleh-boleh banget ya. Silakan bisa merapat ke Radio Stara FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT5 RW1, Kecamatan Kuto Winangun, Kabupaten Kebumen. Iya, kalau enggak sekarang kapan lagi dong sobat Stara FM? Iya ya, obatin sekarang ya. Bahaya banget kalau darah tinggi tuh diabaikan dan terus naik, bisa jadi juga gejala stroke ya. Gak mau dong tambah parah, tambah kena menjalar ke penyakit lain. Ya, gak pengen, segera diatasi. Habutopnya diminum, oke? Selain untuk darah tinggi, Habutop juga bagus banget untuk sobat Stara FM yang kena sakit mah asam lambung, asam urat, diabetes, kolesterol, masuk angin, darah tinggi, darah rendah, terus barangkali ada yang sakit asam lambung, asam urat, dan berbagai masalah sakit lainnya. Ya, silakan bisa coba aja ya. Beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Oke, sobat Stara yang pengen order Habutop, yuk jangan sampai kehabisan ya pokoknya. Nih lanjut deh bacain untuk atensinya. Ya, belum atensi silakan ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Coba deh dari yang terbawah, ada dari Mbak Yayah cantik. Waalaikumsalam buat Mbak Yayahku. Iya, katanya pengen request lagunya apa nih? Oh ya, lagu favorit ya, Aku Tak Berarti Bagimu. Salamnya buat Musa Minton, Umi Hani, Bu Karminah, Mama Naomi, Mama Asrap, untuk Putri Selatan, Mas Ibnu, Mbak Putri, Mbak Isna, Mbak Nur, Bu Kumis, dan buat semuanya. Makasih buat Mbak Yaya cantik. Lagunya udah dimunculin paling awal ya. Ada Mbak Sri Purworejo ya, minta request lagunya Tabola Bale. Kirim salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Novi, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Kumis, Pak Ayu, Kang Mamat, Bu Saminten, Pak De Selamat, Bundar, Mbak Amel, Mbak Aska, Mbak Tias, Mbak Putri, Pak Sutar, Mama Bawel, dan buat semuanya ya. Terima kasih ya. Makasih kembali buat Mbak Sri di Purworejo.
Mahrin ya, waalaikumsalam DTL. Dangdut jangan asik banget, masih semangat mania. Asik, semangat dong. Lagunya Sabar, di play dong. Salamnya buat semua fans Star FM seantero jagat yang sudah cewel aku, salam balik. Aku doakan semoga sehat selalu. Yang lagi pada sakit, semoga cepat sembuh. Buat mania matugas, panjang umur, sehat selalu, pula barokah. Amin. Makasih buat Mama Haririn. Ya, ada Mas Andre, mat pagi juga, mat akhir pekan, ikut gabung di DTL yang dariknya asik banget. Lagunya dari yang hari ini sedang berulang tahun, dari koleksinya Faris Sanjaya, judulnya Kutunggu. Siap. Mau kirim salam buat ibuku, Ibu Bayu Gemoy, Bu Fatur, Bunda Julit, Bunda Ervita, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Asih, Mama Cindy, Mama Asraf. Ada untuk Mama Naomi, Mbak Warit, Mbak Kembar, Mbak Ningsi Plesung, dan buat semua Sobat Star FM Kebumen juga. Buat Mbak Diamat siaran, tetap semangat, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre. Ya, Mama Nadia di Poncoworo, waalaikumsalam. Ya, pengen dengerin lagunya Rindunya Hatiku. Salam buat semuanya aja. Buat weekend, buat Mania semangat dan sehat selalu. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno. Ada Bu Asih, buat pagi juga. DTL, waalaikumsalam, hadir lagi. Pengen dengerin lagu yang judulnya Ganjen. Salamnya buat Papa Igyo, Pak Karim, Pak Sultar, Pak Gendro, Pak Riono, Monosobo, Pak Nyenora, Mas Andre, Mas Iwan Butuh, Mas Dani, Mas Oyong, Mas Sandi, Mas Sidiki di Gondo, ada Mbak Yaya, Bu Tuti, Mbak Sibat, Mbak Ina, Mbak Isna, Mbak Yanti, Mas Yanto, Mama Dwi, dan semua fans Star FM. Buat medianya petugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Bu Asih, semangat sehat selalu Ibu ya. Ada Mas Ion di Ayam Putih, absen Bania, puterin lagunya Tajamnya Karang. Salam buat semuanya aja. Buat Bania, semangat siaran nih, kesun. Oke, siap. Terima kasih buat Mas Ion ya. Radioku rusak Mbak, waduh. Semangat Mama Ulfa. Iya ya. Oh, monit lewat itu aja, streaming bisa gitu ya. Ada Mas Gimani Lajer, waalaikumsalam. Sabtu 8 Mei masih monitor, tak terasa dengerin Star FM. Sayur asemku udah mateng. Katanya menurut Cok Internasional jangan asem nganggo kencur. Aku ikutin rasanya campur aduk bagai nano-nano. Iya, tadi kan udah bilang jangan pakai kencur ya. Itu yang terbukti tuh testimoni dari ibu-ibu ya. Katanya Mas Kiman pengen lagunya Ku Minta Maafmu ya, spesial buat ibu-ibu, mak-mak, mbak-mbak, tante-tante. Terima kasih resep-resepnya ya. Buat bapak-bapaknya selamat beraktivitas, semoga lancar, sehat selalu. Waalaikumsalam. Siap, makasih buat Mas Giman Dilajar. Ada Putri Selatan, waalaikumsalam. Ikutan nimbrung nih, lagunya Dawai Asramara. Salamnya buat Mas Iskurwarjo, kangen senyum tipismu. Buat Mas Andre, Pak Yenora, Mas Hafid, ada Mbah Warid, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, ada Kang Imam Butuh, Kang Gendro, Pak Pariyono, Mas Andi, Mbah Kakung, Pak Oyang, Bunda Ervito, semoga lekas sembuh. Buat Bunda Julit, Bu Samintan, Bunda Tini, Bunda Titin, Mama Haririn, Umi Hani, Mama Asra, Mafian, Mafiani, Mbak Nur, Mbak Sri, ada Bu Tuti, Mbak Kembar, dan juga buat semua pendengar DTL. Mat aktivitas buat medianya, jangan lupa bahagia. Siap, makasih buat Putri Selatan, sehat selalu ya. Ada Mas Gomat dari Sanga Banyu Bulus Pesantren. Waalaikumsalam, hadir nih Bania mau salam-salam. Katanya buat Mas Ari, Putri Gagrimang, ada Pak Deslamet, Mama Titin, Mbah Putri, Mama Rini, Mama Fitri, Mama Tiara Cantik, ada Teh Rosita, ada Pak Taufik, dan juga minta request lagunya ke Monas. Buat Banianya sama tugas dari Mas Gomat di Banyu, apa? Ya, Sangu Banyu Bulus Pesantren. Ya, siap, makasih banyak buat Mas Gomat ya. Papa Ijo, tumben siangan nih Papa Ijo. Iya, Mania mat siang ya. Mau minta lagunya kalau masih kebagian Rungkat. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Manianya mat tugas sampai nanti. Semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Makasih doanya. Iya, makasih doanya ya buat Pak Ijo. Ada apa Untung Subagio? Pagi Mania. Dari Untung Subagio, request lagunya Goyang Nasi Padang. Salamnya buat Mbah Putri, Putri Selatan. Ada untuk
Bu Rosita, Bunda Rosita, Pak Karim Chicken, Pak Suter, Om Gendro, dan juga Mas Hafi Jambi, Mat Ngopi Ngopi Pagi. Oke, makasih buat Pak Untung Subagio. Iya. Yeah.

0: anak-anak udah mulai pada libur sekolah. Rencana kita mau kemana nih?
1: Kayaknya seru ya, Pa, kalau kita staycation di hotel tepi pantai. Sekali-kali gitu loh, Pa.
0: Anak-anak juga pasti bakal seneng ya, Maya. Jangan lupa, sebelum bilang ke anak-anak, Mama harus sudah siapin bekal-bekalnya dulu, biar gak ribet diburu-buru sama anak-anak.
1: Iya ya, Pa. Daripada nanti ribet diburu-buruin. Oh iya, stok Habutop kita udah habis nih, Pa. Nanti Mama mau beli lagi ya, buat bekal liburan kita. Biar liburan, badan tetap sehat, bugar, dan gak gampang sakit ya, Pa ya?
0: Iya. Pokoknya mah, Mama siapin semuanya. Papa percaya deh sama Mama. Dan sama Habutop yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

Rindunya hatiku. Ya, yang lagi rindu-rindu, sabar ya. Oke, lanjut sesi pon live yuk. Yang mau naik, naik di 0851.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, pagi juga Setara FM Kebumen.
1: Pagi. Hai Ibu Heni, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat.
1: Ah, Nia juga sehat. Alhamdulillah nih sama.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, mau ngucapin itu. Barakallahu fi umri buat Mas Faris, penyiar radio yang budiman. Semoga sehat selalu, panjang umur yang barokah.
1: Amin.
2: Tambah sayang sama keluarga. Masih kebagian lagu ya Mbak Nia ya?
1: Masih dong, ini kan masih nomor 2. Mau lagu apa nih?
2: Oh iya, aku kok pengen lagu Titip Cinta, bisa gak?
1: Titip Cinta, bisa ya.
2: Covernya kan ada kan?
1: Ada
2: nanti ya, Titip Cinta ya. Salam-salamku fotokopi Ibu Yati aja, nambah sedikit buat saudaraku yang ada di Pejagatan, Mbak Biba, semoga sehat selalu sekeluarga. Dan temanku jualan di pasar, Mbak Siti Lundong, Juragan Jenang, sehat selalu juga. Ayo naik dong Mbak, jangan cuman monit aja. Ayo naik, panggil Mbak Nia.
1: Ayo naik yuk Mbak Siti Lundong.
2: Iya Mbak Siti Lundong tuh naik tuh, jangan malu-malu, katanya malu. Ntar kalau udah naik sekali gak malu ya Mbak Nia ya, kepengennya terus.
1: Bener-bener malu-maluin, udah biasa.
2: Kayak yang lagi ngomong.
1: Aduh, benar-benar.
2: Ya. Buat Bunda Ervito, semoga lekas sehat, Bun. Buat Mas Andri juga, Bu Ayu cantik, Putu, Mbak Putri, Mbak Kakung. Enggal sehat, Mbak Putri cantik. Terus itu temanku pasar juga, Juragan Sayuran. Ada di Pekunden, Bunda Ngadimah. Ayo Bun, naik Bun, ini juga cuma monit terus. Mau naik, malu katanya.
1: Terus,
2: ya udah gitu aja ya Mbak Nia ya.
1: Okay.
2: Terima kasih buat Mbak Nianya juga, sehat selalu menjalani
1: sama-sama
2: tugas. Terima kasih waktunya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Heni. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, pagi DTL.
1: Pagi Mama Asraf. Nia sehat, baik alhamdulillah. Apa kabarnya Mama Asraf?
3: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, mantap deh. Iya.
3: Nih.
1: Kenapa?
3: Ketiga. Masih bisa request?
1: Bisa dong, mau request apa?
3: Nah, ya lagunya Goyah.
1: Goyah, siap.
3: Iya.
2: Salam-salam ya Mbak Nia.
1: Oh, silakan.
3: Selamat salamnya buat Bu Yati, Bu Heni, Bu Saminten, Bu Asli, Bu Tika Darmanto, terus Ibu Karmina, terus Mas Andre, Mas Dani, Bapak Asraf juga, Mas Bagas, Pak Sutar, Bapak Enaura, terus Om Paryono, Pak Dislamer, terus buat Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, terus Mbak Oom, Mbak Partini, Bunda Wartik, Bunda Ervito. Semoga lekas pulih buat Bunda, semangat Bun. Terus buat Bunda Tini, Bunda Titin, terus siapa ya?
1: Ada siapa?
3: Mbak Sakinah, Mbak Cindy, Mbak Inai, Mbak Julis, Mama Bulan, Mama Naomi, Mama Ririn, terus Mama Fian, Mama Intan, terus Mama Ijan apa Izan ya?
1: Iya Mama Izan.
3: Iya sekarang bukan Mahwi lagi, nyebutnya Mama Izan.
1: Udah ganti nama ya.
3: Iya. Buat Mbak Warid juga, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Bubu, terus buat

0: Terus buat semuanya deh.
1: Oke, siap.
0: Iya, buat Baniannya terima kasih ya waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Asra. Coba nih lihat waktunya. Wah, udah cukup dulu ya untuk teleponnya. Ternyata udah cukup karena emang udah penuh ya. Nia bacain untuk atensinya. Ada bundanya Salih, assalamualaikum salam. Apa kabar Mania, sehat? Alhamdulillah ya. Dari bundanya Salih, mau kirim salam buat semua fans Star FM Kebumen. Katanya monitor aja. Buat Mania istirahat soalnya lagi sedang gak enak badan. Oh, saya lagi istirahat. Ya semoga cepat sembuh ya buat bundanya Salih. Ya, semoga cepat baik, amin. Buat Mania tugas, salam sehat selalu. Oke, makasih doanya ya buat bundanya Salih. Ada Rika, waalaikumsalam buat Mbak Rika. Pagi mau ikutan gabung nih, Mania boleh kan? Oh iya, Mania lagi gak enak badan nih, rasanya ngereges mau flu kayaknya nih. Kok banyak yang lagi sakit ya? Semoga lekas sembuh ya semuanya. Jangan lupa deh di rumah sedia Habutop biar daya tahan tubuh kita terjaga selalu ya. Oh, belum minum Habutop sih, kalau minum pasti bergas lagi. Oh iya, benar Mbak Rika, jangan sampai lupa minum Habutopnya. Katanya pokoknya salam buat semuanya aja. Mau ucapin barokallahu fi umrik buat Mas Juragani, Mas Bagus Faris, sehat selalu, panjang umur, berkah rezekinya, amin. Buat Bani yang mau tugas sampai tuntas, sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih Radio Stara FM Kebumen. Makasih buat Mbak Rika. Mas Rodam, halo dari Sidaluhur Ambal, hadir ikutan gabung di DTL yang dangdutnya asyik banget. Salam buat Juragan Pak Haji Suhud, semoga dagangan kambingnya laris manis, berkah dunia akhirat. Dan untuk Batir Konco Pasar Kudawinangun, semoga semuanya sehat bahagia, gak penyari, jangan lupa tetap full bahagia. Makasih buat Mas Roda. Mbak Asih Purwarjo absen monitor ya, siap. Mbak Cindy Papariono, mau Fitri, semangat semuanya ya. Udah penuh, emang iya penuh banget, kayak gelas udah penuh, gak bisa diisi lagi, benar ya. Oh, makanya ya buat semua sobat Star FM nih ya, mumpung udah kita stok penuh Habutopnya di apotek dan agen resmi kami, silahkan langsung merapat ke sana ya, jangan sampai kehabisan. Udah dapetin Habutopnya belum nih? Jangan sampai udah akhir bulan uangnya habis, belum sempat beli Habutop, padahal Habutop tuh yang paling utama karena bisa untuk memelihara kekebalan tubuh kita, imunitas tubuh kita selalu terjaga. Iya, gak gampang tertular penyakit, gak gampang jatuh sakit, pokoknya stay sehat ya. Apalagi tuh yang sering kena mah, kena asam lambung ya, perih perutnya melilit, itu jangan lupa ya, Habutop juga perlu diminum. Wah, bagus banget ya Mbak, banyak manfaatnya. Iya, terlebih udah banyak juga yang membuktikan khasiatnya ya. Pilih Habutop aja untuk menemani aktivitas sehari-hari Anda. Obat herbal Ramon Arabih lagi ngetop, beli aja ya. Mau beli ke radio bisa banget ke Radio Stara FM Kebumen, Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kudawinangun, Kabupaten Kebumen. Lanjut dulu yuk, ada Daun Tak Bertangkai dari Anisa Rahmah.

0: Ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa ke

0: rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: bersama dia di DTL Dangdut tuh gelapet yang dangdutnya asyik banget. Oke, sebelum lanjut ke telepon sesi 2, Nia bacain atensi dulu dari Bu Is di Merentul. Selamat pagi Mbak Nia, iya selamat pagi juga. Katanya salam jumpa kembali dari Bu Is di Merentul. Lama gak absen, salam buat yang lagi monitor aja untuk semuanya. Dari Ibu Is di Merentul, makasih banyak ya buat Ibu Is. Ada Anwar di Tanjung Rejo, ya selamat pagi juga ikutan gabung di DTL yang dadaknya asik banget. Lagunya Dinding Kaca, aduh lagunya udah penuh Mas Anwar, maaf banget ya. Salamnya, oh katanya mau ngucapin selamat ulang tahun buat juraganya, semoga tambah barokah semuanya, tambah sayang sama keluarganya, amin. Dari Hanifatul Anwar di Tanjung Rejo, Bulus Pesantren. Iya, tadi ada yang mau telepon ya, boleh. Tapi ini nih yang baca satu lagi nih dari Bu Yati ya. Katanya ada yang kelupaan Mbak Nia, salamnya gitu. Wah, wow, buat Mbah Ahmad, Bu Karmina, Pak Yanto. Oke, makasih buat Bu Yati yang ada di Bandar Purworejo. Oke Nia, angkat dulu deh teleponnya. Yang belum gabung bisa ditelepon aja di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL.
0: Selamat pagi Bu Karwina, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sama Nia juga sehat, baik.
1: Kita nggak kepiatian lagu ya Mbak?
0: Iya, udah penuh lagunya.
1: Iya. Itu yang mau dinaikin apa Mbak?
0: Ada Ku Minta Maafmu, Goyah sama Dawai Asmara.
1: Itu aja yang Dawai Asmara.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Bu Yati, Bu Saminten, Bu Heni, Bunda Ervito, semoga cepat sembuh. Ibu Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Bapaknya Naura, Mbak Ahmad, Pak Sultan, Pak T, selamat Mbak Yampo, dan semua yang aja Mbak Nia, selamat pagi buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Salam sehat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih buat Ibu Karmina ya, semoga sehat selalu Ibu. Ada lagi gak nih yang lesel nih ya, cek dulu ya. Wow, udah cukup ternyata. Makasih buat semua Sobat Setara yang udah selalu setia nemenin ya, setia juga bareng produk-produk Denaturnya. Semoga ya dengan kita semua jadi saudara, silaturahmi, kita juga bisa saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Benar. Jadi buat semua Sobat Setara nih yang sering banget ya lagi musim apa sih nih, kemarau ya, apa panas hujan, nggak tahu juga ya, kadang hujan kadang panas, nggak mesti gitu ya, cuacanya tuh sering berubah-ubah. Iya, ya yaudah ya. Memang gitu, emang kita tuh harus yang berusaha sehat ya. Iya, walaupun cuaca berubah-ubah, tetap ya nyamuk juga banyak. Emang benar banget Mania, nyamuknya banyak banget, gatel enggak hanya malam. Terus siang juga banyak nyamuk ya. Percuma dong. Udah sehat-sehat ngomong-ngomong tapi banyak nyamuknya, coba deh ya kalau gatel olesin sultana biar nggak gatel lagi, minyak herbal serbaguna, terus juga halal aman, cocok untuk anak-anak, dewasa, orang tua ya, bisa untuk pijit urut yang kesleo, yang sering apa tuh? Eh, yang sering mabuk perjalanan, kena kulit berjerawat, atau yang kulitnya sering kering ya, nggak lembab. Nah, olesin sultana aja. Bisa juga untuk menghangatkan badan untuk yang sakit gigi juga ya. Pokoknya minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Wah, kalau bicara soal produk denatur tuh gak ada habisnya ya, karena emang benar-benar banyak banget manfaatnya dan juga udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Jadi yuk sekarang giliran yang lain nih sobat Sara FM, buktikan dan rasakan khasiat dari yang namanya Habutop dan produk-produk denatur lain. Oke, boleh nih lanjut deh, ada lagu-lagu berikutnya nih, Dawai Asmara. Stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm. Terus?
2: Pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik, Ibu. Berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik, Ibu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol? Berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati. Tolong dimaafkan. Sampai jumpa besok ya di jam yang sama juga bareng Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Cun. Apa itu, Cun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun, lari.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Kan sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: apotik, dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Arini, tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah.

0: Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotek, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Ya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh Ibu, tanggung Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang Ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
0: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, iya Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijaya Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutuarjo atau depan Pasar Jatisari, RT 1 RW 2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT 02 RW 05 Murtirejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Asar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta.

0: Papa, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu, masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah gak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut ma, kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Itu tepuk tangan buat Anda sendiri yang
1: sahabat sehat. Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Maman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupa.

0: kendaraan minum ya Bu ya, demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita Bu.
1: Iya iya.
0: Aduh kemana lu?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Mar

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo,

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: kurang ngopo meneh. Wis nrimo wae.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karo Bapak sapa alamate sing ngendi, Pak?
3: Kula Rustaya saking Sukra Blok Kedongdong.
2: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitama pirang balen, Pak?
3: Kula mengkonsumsi Vitama sabun patang balen iki.
2: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, pekeluhane, Pak?
3: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, kula ku ya duwe sakit mata, ya wone kan plan dioperasi, tapi setelah operasi iki mata iki berair. Tapi sendiri kula ku mengkonsumsi Vitama, apa obat mata Vitama, alhamdulillah sendiri ku sampun sehat, ya mendingan kalau sabun anak perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti anak perubahan ya, apa anak kerasan ya?
3: Iya, anak perubahan ya, alhamdulillah sampai sadaan sehat niki.
2: Alhamdulillah. Anak pesan-pesan kanggo sedulur radio.
3: Mangga sedulur di mangga mawon sing punya penyakit kayak kula, sehingga penyakit kayak kula lah sejawaan mawon kula, sehingga penyakit kayak kula dua mata berair tumbas mawon Vitama, insyaallah Pak bisa sembuh, amin ya rabbal alamin. Nah terus Vitama niku solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih apa ya?
3: Terima kasih kula matur suwun.
2: Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Alian, Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081 222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1 Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Blu. Saya punya keluhan tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutoarjo atau depan Pasar Jatisari RT 1 RW 2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Batri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok RT 02 RW 05 Murtirejo Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3.

0: Assalamualaikum Pak Kaci.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Kaci.
1: Ayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kaci. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggi Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

Buat yang belum masih ditunggu, ayo kirim segera. Kirimnya di 085-186-069-984. Sekali lagi mengikuti gabung, ditunggu atensi Anda, SMS WhatsApp 085-186-069-984. Dibaca. Masih yang bareng Andre mau ikutan gabung di zona tersantui. Lagunya Bukan Aku Tak Cinta. Boleh-boleh. Bukan Aku Tak Cintanya. Ready Iklim, ditunggu ya Andre. Buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bunda Ervito, Bunda Julit, Mbak Inu, Ibu Kumis, Bu Tika Darmanto, Bu Asih, Mama Fian, Mama Sini, Mama Ashraf, Mama Naomi, Ningsi Plesung, Bawarit, Kang Mamat, buat Mbak Renanya, Mat Siaran aja sehat terus. Kembali kasih Neng Apris yang juga mau request lagu Selembar Sajadah, ditunggu ya Neng. Selain buat semuanya aja yang lagi monitor Mbak Rena, terima kasih. Kembali kasih Neng Selembar Sajadah. Okay. Lagunya ready. Mas Bang Ali Topan, halo. Lagunya Sungguh Iklim, boleh buat Mamu di Selang, teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Stara FM. Semoga jaya di udara. Amin amin. Yuk. Udah. Kalau udah kita ke lagu lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti Rena bakal balik lagi baca WA Anda. Apa namanya, buka phone live juga gitu. Pokoknya stay tune terus, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abu Top Sultana, Vita Mavita Pedia, Teh Moro, dan Otipus.

0: kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Mer.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
2: Katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita

Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habuto, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habuto supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habuto ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4,

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.
4: Cek, opo awake siki medun ya?
5: Cekolah seket wudu kilo.
4: Lah, orang percaya.
5: Orang percaya?
4: Jajal ditimbang, ke timbangane.
5: Iya. Dan kurang sekang seket wudu kilo ya. Bisa-bisanya kono ngerti.
4: Barang keton kok. Weh, sing nang trijine ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi.
5: Oh iya. Ali-ali watu aki ke tek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, 200. Rawatus ibu, iya. Duitnya yang 1 second ibu, gue tuku Habutop. Kelingan.
4: Dan gue tuku Habutop.
5: Iyalah, tak pikir-pikir kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak epit. Mulane awak bener-bener dirumat. Orang kelalen nginum Habutop.
4: Aku jaluk lah.
5: Jaluk. Tuku.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
7: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
8: Bapak.
9: Masya Allah Ibu. Loh kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
8: Gak usah bercanda deh. Ini kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
9: Eka? Lah perasaan teman bapak gak ada yang namanya Eka.
8: Terus ini siapa? Nih lihat nih, ada riwayat panggilannya pula.
9: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah Ibu, lihat bener-bener ini Eko Bu, bukan Eka. Eko, Eko.
8: Eko, mana coba? Iya. Perasaan tadi urutnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
9: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
8: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
9: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya. Buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu. Buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain.
8: Iya, iya. Makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko. Biar jangan teleponin mulu, berisik.
9: Ya, namanya juga usaha.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng nomor 20 Serubeng atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.

produk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu, Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya, Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke, Pak, terima kasih, Pak.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
0: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Krajan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Masih ingat ya sama aku?
1: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
0: Alhamdulillah.
1: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
0: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
0: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultan.

0884 085 1860 69984. Sama yang bilang panas mah panasnya merata, jangan ngerasa paling panas sendiri. Halo Basri, waalaikumsalam, hadir lagi, gimana? Masih semangat Mbak? Masih. Lagunya Kusanding Dirimu. Kusanding Dirimu punya siapa ya? Sebentar, Kusanding. Oh iya, punya Prilly. Ada-ada.

buat Bu Novi, Bu Yati, Bu Samintan, Bunder, Papa Ijo, Kang Mamat, Pak D. Selamat, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karminah, Pak Ahmad, Putri Selatan, Bapak Nora. Terima kasih buat mbaknya, metugas sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rena, Setara FM. Salamnya buat semua yang lagi dengerin, lagi monitor. Terus, aku selalu dengerin Star FM loh Mbak, meskipun kadang gak sempet atensi. Iya, gak apa-apa, makasih ya. Lagunya boleh ditunggu buat Mbak Renanya. Terima kasih, kembali kasih. Rindu serindu-rindunya. Teddy ya, ditunggu. Makasih. Siang Mbak, alien panas, ya sama panas juga. Lagunya Arif, Haruskah Aku Mati. Salamnya buat semua fans Star FM, sehat selalu. Makasih. Haruskah Aku Mati. Ready ya? Udah? Oh, ada lagi dibaca Bu Deti nih. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Cuaca panas banget Bu De. Rokle mendung, lagunya ikut aja. Salamnya buat semua pendengar Setara FM ya, buat Mbak Renanya. Makasih metu guys, kembali kasih. Udah kita ke lagu dulu ya, sobat Setara FM nih yang lagi gak enak badan, lagi sakit, udah tau obatnya. Tuh, obatnya di Lahabu Top, obat herbal ramuan Arab paling top, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Oke. Harganya murah banget, terjangkau, mulai dari 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Silakan ya belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Baik, kita ke lagu lagi ya. Kita ke lagu lagi, saudara-saudara. Rindu ser

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutuarjo atau depan Pasar Jatisari, RT 1 RW 2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT 02 RW 05 Murtirejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta.
1: 98.4

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

Kira banget, alhamdulillah. The weekend aja mau malam mingguan, asik. Minggunya mau kemana minggunya? Minggunya mungkin mau ke pantai, minggunya mungkin mau males-malesan seharian full, mau di rumah aja dan gak ngapa-ngapain. Minggunya pengen renang, minggunya pengen ke gunung, minggunya terserah Anda mau ngapain juga. Ayo sih di sana Malaysia, aku baca lagi WA ya. Mama Nadia di Poncuaro, Mama Nadia apa kabar Mama? Rindu tapi jauh boleh, buat semuanya aja mati istirahat, Mbak Rena mati jalani tugas ya selalu, amin. Rindu tapi jauh, Andres Pati ready ya? Sebentar, oke ready ditunggu. Halo Duren Ambal, kenapa WA-nya dihapus lagi? Kan mau dibaca, berarti gak jadi atensi ya, gak apa-apa. Assalamualaikum Marina, waalaikumsalam. Lagunya Gerimis Mengundang boleh? Boleh. Salam buat semuanya aja udah gabung pendengar Stara FM Kebumen, semoga selalu sehat Marinanya. Sukses selalu, amin amin, makasih.

Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Melani di Kota Winangun. Lagunya ikut aja ya Mbak. Buat semua fans Star FM, buat barinanya sama tugas ya selalu, amin amin. Makasih. Oke, kita ke lagu lagi. Tadi nanya madu Vitapedia. Madunya gak mahal, harganya cuma Rp60.000 aja. Madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Ya, dari request lagu Rindu Tapi Jauh, Rina muncul spesial untuk Anda dari Endar Sepati. Habis itu, Grimis mengundang.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kali Gending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM.

Cinta itu buta. Oke, Sobat Star FM, makasih yang udah ikutan gabung di Zona Malaysia. Rena pamit dulu. Nanti jam 3 sampai jam 5 Rena balik lagi temenin Anda di Pop Mania. Kasih kebersamaan.

0: iki teneng langka.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Iye, Pak. Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tek tuku obat dhisik. Kebu obate diinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak. Tek turunan dhisik ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Biarkan saja.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat Star FM. Ada Rena. Temenin ada sore hari ini, udah hari Sabtu. Nunggu-nunggu banget gak sih kalau Sabtu? Emang kenapa Ren? Ada yang beda? Iyalah, beda banget. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh lagu-lagunya pop Indonesia baru. Weekend aja, Sabtu, Minggu bisa nikmati lagu.

Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp, ditunggu di 085-186-069984. Gabung yuk, ditunggu. SMS WhatsApp Anda Rena tunggu di 085-186-069984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group.

0: Ki. Apa topeng orang tau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kebok, dilihat mana Mbak Daji.
0: Nah, apa hubungannya? Apa topeng orang Mbak Daji?
1: Kaya, lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, naik kurban biasanya daging apa?
0: Naik orang sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate.
0: Ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop supaya

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek sampun.

mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya, percuma tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.
2: Selamat sore yang udah gabung nih, udah SMS WhatsApp siap-siap dibaca sama Rena. Baca belum masih ditunggu ya, sobat Star FM. Kirimnya 085186069984. Sekali lagi mau gabung SMS WhatsApp ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085186069984. Sore Mbak Rena Arsen 100% lagunya Padi, Siapa Gerangan Dirinya. Selamnya buat Mbak Inai, Bu Yati, Mama Ashraf semuanya aja. Selamat malam mingguan aja Mbak Rena. Mat siaran sampai rampung. Nanti mat malam mingguan. Aduh, Rena enggak sempat malam mingguan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Rizki, apa kabar Mama? Semangat sore. Popmania. Lagunya Kita boleh. Salamnya buat Bunda Ervito. Lekas sembuh ya Bunda. Amin. Mbak Putri, Bu Yati, Mama Ashraf, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Hoyong, Mas Giman, Lajer, dan semua pendengar radio Star FM dimanapun gitu. Terima kasih kembali ya Mama. Bapak Alena, selamat sore Bapak Buat Alena putriku besok mau daftar sekolah PAUD. Wah, udah mau sekolah aja nih. Buat pendengar Star FM, saya selalu merenah semangat ngopai. Lagunya Bondan Prakoso. Bondan apa aja? Ya sudahlah.

Ya sudah lama ya. Basri, assalamualaikum, selamat gabung lagi. 11 Januari boleh Mbak Asri ditunggu buat ibu-ibu yang lagi monitor nih. Bu Novi, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Papa Ijo, Kang Mamat, Pak Di, Selamat Bundar, Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Aska, Mbak Tias, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Naura, makasih kembali. Fatin, absen sore Mbak Rena, minta lagunya dong Mbak, antara aku, kau dan dia. Lagunya siapa ya? Baiklah, sudah dulu ya. Yang belum dibacain, nanti Rena balik lagi, bacain lagi. Atensi Anda, SMS yang udah dan WhatsApp yang udah dikirim. Buat yang belum kirim, ayo kirim yuk. Di 085-1860-6994, 085-1860-6994. Seger nih habis mandi ya kan, mungkin emang udah aduh rasanya tuh apa kayak udah pengen banget mandi gitu. Iyalah seger ya, habis itu nggak kemana-mana juga nggak apa-apa, tetap di rumah dengerin radio sambil menikmati teh moro gimana. Enak banget kan ya, seger gitu. Beli deh yang belum pernah beli, nggak mahal harganya. Harganya cuma Rp15.000 aja. Tehnya 100% alami herbal, terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh dan juga daun kelor. Bisa dibeli di mana? Bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu ya guys. Tadi ada request ini yang buat backsound Silon 7 kita.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah di Kalanganyar RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop hingga penyakit rematiknya separo-separo ulah udah hilang. Kada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
0: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh, baik. Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
0: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

sayang. Kamu gak bisa terus-terusan kayak begini. Dia udah gak ada. Mantan pacar kamu udah meninggal 4 tahun yang lalu. Dan kamu ngelakuin hal ini berulang-ulang tiap tahun di tanggal yang sama.

0: masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ada maupun live, kalau ada aku angkatin. Kalau belum ada sambil baca-baca WA lagi. Ayo 085186069984. Mandi, mandi, mandi, mandi. Sore Rena, aku Mbae Mus. Aku Mbae. Buat istriku tercinta salamnya. Selamanya amat nyantai aja sambil mantau suami kerja gitu. Lagunya Supernova. Ya, Supernovanya udah keluar lagi tadi. Judulnya yang Sayang. Tak tunggu buat Barena sama tugas. Iya, makasih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Selamat sore, cantik. Sore juga, Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baru bangun tidur ini?
1: Enggak, aku sudah persiapan. Mau melantai.
0: Melantai lagi jam segini.
1: Iya, jadwal rutin gitu loh Mbak Rena.
0: Abis itu malam mingguan lah Ibu, ntar keluar kayaknya cerah nih.
1: Iya nanti. Nah, masih nunggu anak belum datang nih dari Wonosobo.
0: Oh gitu.
1: Iya. Iya. Pokoknya yang penting di rumah itu ya jadi apa ya namanya persiapan segalanya.
0: Oh iya. Seorang ibu harus ready, ready tenaganya, iya, waktunya, segala logistik ya Bu, makanan, minuman harus ready.
1: Betul.
0: Ya begitulah.
1: Ada yang request apa namanya?
0: Apa?
1: Manisan kolang-kaling.
0: Wah, enaknya itu kalau dimasukin kulkas makanya dingin-dingin manis.
1: Wah. Iya. Seger. Kan kemarin sudah pamer sama Mbak Rena, tapi Mbak Rena nggak kesini ya.
0: Gak apa-apa lah, Rena dipamerin gambarnya aja.
1: Mbak Rena sehat dong?
0: Sehat dong, makanya bisa siaran ini Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Berkah selalu.
0: Amin, Ibu juga.
1: Lagunya ngikut aja.
0: Oke deh, salam-salam gak nih?
1: Salamnya. Salamnya tak salami ah, selama gak nyalam-nyalam.
0: Iya, monggo-monggo.
1: Iya, buat Bu Evito Mbak Tini, terus Bu Kumis, Mbak Putri, Bu Ayu, Bu Patur, Bu Tuti di Grapa, Bu Yati, Bu Heni, Bu Titi Mardani, Bu Asis, Bu Arti, Mbak Yaya, Mbak Julit, Bu Sasongko, Bu Saminter, Bu Sakina, Mama Wulan, Mama Cindy, Mama Rizky, Mbak Nudi Kliro, Mama Akmal, Mbak Yanti di Maron, Mama Asraf, Mama Rangga, Mama Enun, kok itu absen semua ini Mbak. Mama Pian, banyak kembar, Mama Naomi, Mama Elvi, terus buat Pak Paijo, Bapaknya Naura, Mas Andri, Pak Paryono yang ada di Wonosobo, Pak Imam Butu, Pak Isnu, Pak Aswildan, Om Gendro, Om Betran, Mas Bagas, Mas Surati, Pak Haryanto, Pak De Slamet, Pak Sasongko, terus Pak Yanto Dimarun, Mas Bagas, Mas Soyong, terus Pak Suprayitno yang ada di Kalimantan. Pokoknya semuanya aja selamat sore, selamat beraktivitas apa saja. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua.
0: Amin.
1: Buat Mbak Renanya, semangat, semangat, sukses selalu.
0: Siap, amin.
1: Jangan lupa pesan Mas Andre, bahagia selamanya.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre, muncul Andre, kemana kamu Andre? Bocil nih, malam mingguan Andre, mandi gasik.

0: Waalaikumsalam Mbak Rena.
1: Halo Mama Aisyra.
0: Sehat Mbak Rena?
1: Sehat dong, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aku biasa ya request lagunya Ungu.
1: Ungu boleh, apa?
0: Ungu yang Beri Aku Waktu.
1: Oke, salam-salam Mama.
0: Iya, salamnya buat Ibu Tika. Selamat sore, Bapak pakai Ashraf, Kang Arsen. Terus Mas Andre, yang lainnya fotokopi Ibu Tika aja deh.
1: Oke.

0: Iya, makasih ya Mbak Rena.
1: Makasih.
0: Tetap semangat. Siap. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Sore ya Mas.
2: Selamat sore Mbak Rena.
1: Sore. Ya. Sehat ora?
2: Alhamdulillah waras.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat ya. Ya, alhamdulillah.
1: Iyalah, ya waras ya sehat pokoknya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Sendirian di situ Mbak Rena?
1: Iya, Mbak Tiri apa ke priwe?
2: Lah, lembur aku.
1: Iya, wis mending lembur lah.
2: Iya, malam mingguan.
1: Asik. Arep ngapa malam mingguan?
2: Ya, guling-guling lah.
1: Allah, Allah, Allah. Senengannya sing lagi demen guling-gulingan baik.
2: Gar ngapa maning sih? Lembarak lemburu kayak gombalan bodol.
1: Ya wis gas lah. Lagune apa Mas?
2: Lagune ikut yang udah masuk aja. Tadi okay. Salam-salam buat semuanya aja ikut yang udah masuk tadi.
1: Siap. Nah,
2: buat semuanya yang lagi dengerin aja selamat sore.
1: Oke deh.
2: Buat Mbak Renanya selamat bertugas.
1: Siap.
2: Semoga semuanya sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Rena.
1: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Absen sore Mbak Rena request lagunya ada band Pura-Pura Cinta. Ih. Oga, gak asik kalau cuma Pura-Pura Cinta. Males, males, males. Aliasnya apa? Lomboan ya Pura-Pura tuh. Ih, tok-tok. Ih, apaan? Pura-pura cinta mana nih? Ada band, kok belum mau nongol? Ah, susahnya aku download aja lah.

Bu Asih, pemenis, selamat sore. Waalaikumsalam, hadir Mare. Iya, salamnya buat semua fans Star FM seantero jagat. Ucapannya selamat sore aja buat Mare, selamat tugas. Terima kasih. Kembali kasih Bu, sehat-sehat selalu Ibu. Semangat Bu Asih, semangat. Mama Diva, sore juga. Lobo dong. Apa? Salah? Oh, kok cantik hari ini Mbak? Oke, boleh Mama. Lebo, kau cantik hari ini. Ditunggu ya. Udah dulu guys, kita ke lagu lagi gimana? Yang butuh madu herbal Vitapedia untuk kesehatannya bisa ningkatin nafsu makan, ayo dibeli. Harganya cuma Rp60.000 aja, belinya di mana? Belinya, belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM. Bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu ya. Kita ke lagu lagi nih. Di request Mama Ashraf, Ungu, beri aku waktu.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

Pop Mania. Ibu Kermina, selamat sore Ibu. Semangat sehat selalu. Ida ya, Rena pamit Sobat Star FM dari Pop Mania. Terima kasih kebersamaan Anda, juga kesehatan. Dengerin terus Radio Star FM Kebumen. Gunakan juga produk-produk kita, ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Rena pamit, terima kasih. Sampai jumpa besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus, terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat. Pandangan lebih terang dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: 98.4 Stara FM.

monolog. Wong India ki hobine mek nyanyi. Jotosane lho karo nyanyi. Tapi ternyata setiap 1 juta penduduk, lho India ki ribuan doktore, sekitar 4000 sekian. Dari setiap 1 juta penduduk, S3-nya 4000 sekian. Indonesia dari setiap 1 juta penduduk, doktore 83. Kuwi wae sing 50% entuk S3 mergo tuku. Asli tuku. Mulane kene disertasi yo plong-plong asli nemekan. Wong doktore mergo tuku. Hoi. Tapi enggak usah kecil hati. Memang kita miskin doktor, tapi kita kaya profesi yang tidak dimiliki negara manapun. Apa itu? Dukun. Wis to, mulai dukun bancik sampai dukun cabul. Kabeh yo wis ngerti ar-rasyi wal murtasyi finnar. Yang nyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Sing nyogok sing disogok padha nerakane. Tapi prakteke lembaga apa sing ora usah nganggo sogok-sogokan. Pengen keterima dadi pegawai mbah apa kudu sakmene. Pengen klebu nanggone mbah apa kudu sakmene. Nek ra sakmene ya ora klebu. Lha iki wis rahasia umum to. Woi. Pengen dadi rektor. Kalau enggak punya orang dalam, susah. Susah. Dadi SDM wis untung wisan. Wakil rektor wis bejo. Nek ra duwe orang dalam, sampai mati ya wakil lah. Aku melu noto kok. Ngerti ngono kuwi cah kene kok. Padahal dalile ar-rasyi wal murtasyifin, negara yang paling aman dari korupsi itu mana? Tiongkok, RRC. Karena di sana koruptor dihukum mati. Berani korupsi, berani masuk peti mati. Di sana, padahal itu duduk negara Islam. Di sana, sekali lagi di sana. Bukan di sini. Iki salahnya kita sendiri yuk. Mulanya lagu kebangsaannya kan, di sanalah aku berdiri. Kok iso di sana toh? Mesinnya kan di sini.

0: nondi ku. Lek karepmu piye karepmu? Kok iso disanalah lho. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, yang aku cintai, yang aku banggakan, dan di sinilah di Indonesia aku berdiri. Lek kok iso disanai nondi nek mung adek. Nah ini sehingga akhirnya ya kita lebih bangga dengan yang di sana daripada yang di sini. Yang bagus-bagus di sana, bukan yang di sini. Tapi ini ki ojo dirubah pas UNES langsung diganti di sinilah ya ojo. Wis kadung kok. Wis kadung, engko nang mbok ganti di sinilah nang UNES. Ya tetap di sanalah, tapi ini perasaanku kok rondok masalah. Apa karena itu ya? Sehingga kita lebih bangga dengan yang di sana daripada yang di sini.
1: Ulil makarom ke Haji Anwar Zahid dari Pondok Pesantren Sabilun Najah, Simo, Bojonegoro, Jawa Timur. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon sedih sedih berbaringan. Sambut. Ya, ya.
2: Assalamualaikum. Innaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dhurriyyatina wa quluba jama'atina bi nuril Qur'an wa nuris shalawat wa nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah. Ya fattahu ya alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, spesial guru kita. Kecintaan kita. Panglima kita. Yang selalu saya rindukan, saya kangeni. Jenderalnya Azahir dan Zahir Mania seluruh dunia sampai alam baka. Fadilatil Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf, mata'an Allah tul hayatih, nafa'an Allah bi'ulumih, wa adam Allah karamahu fitin wa dunya wal akhirah. Selamat untuk gelar Scudetto yang ke-21 di bawah kepemimpinan Christian Sifu. Sukses. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Pak Rektor UNES, beliau Bapak Profesor Dr. S. Martono M.S.I. masih satu istri. Para wakil rektor, kemudian ketua senat atau wali amanat, apa istilahnya di sini, majelis wali amanat yang mulia yang kita hormati, kemudian para direktur, para kepala biro, kepala prodi, para dekan, wakil dekan, kemudian seluruh tenaga kependidikan, dosen, mahasiswa-mahasiswi dan keluarga besar Civitas Akademika UNES yang kita banggakan, pejabat pemerintah yang mewakili pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang mewakili pemerintah Kota Semarang, semuanya tanpa menyebut nama dan gelar yang kita hormati. Sapa maneh iki?
3: Semuanya.
2: Wis pokoke semuanya. Panitia di backup keamanan dari TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang kita banggakan. IPNU, IPPNU, nggih. I love you. Hadirin hadirat, bapak ibu, adik-adik, seluruh jamaah, ini kita bersolawat, berzikir, berdoa, bertolabil ilmi dalam rangka ikut menghormat dan ikut berbahagia di Dies Natalis yang ke-61 UNES. Karenanya saya menghaturkan Dirgahayu UNES. Mudah-mudahan ke depan makin maju, makin sukses, makin maslahah, manfaah dan barokah, terus bisa memberikan kontribusi positif untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Ini jargonnya bergerak berdampak. Kenapa harus bergerak? Berarti sejauh ini kita masih ketinggalan. Memang kalau dirunut dari sejarah, masuknya Islam ke Indonesia ini kan agak lambat, ketinggalan dibanding negara-negara lain di belahan dunia ini. Ini fitrah sejarah. Islam masuk ke Indonesia secara pergerakan, bukan secara individu. Itu pada abad ke-14, pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit. Padahal abad ke-7 Islam udah merambah benua Afrika, bahkan Eropa. Sementara secara pergerakan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-14. Jadi agak telat. Makanya jadi budaya masyarakat kita apa-apa ya jadi telat. Kalau enggak telat bukan Indonesia. Jadi semakin telat semakin Indonesia. Telat itu kan identik dengan lambat dan ketinggalan. Maka ya jangan heran kalau Indonesia ini apa-apa masih ketinggalan. Konsolidasi budaya ketinggalan, ekonomi ketinggalan, politik ketinggalan, konsolidasi ilmu pengetahuan ketinggalan, ekonomi ketinggalan, olahraga ketinggalan. Coba maaf, sekelas SEA Games yang cakupan wilayahnya cuma Asia Tenggara, lu kita mau pengen ranking 1 itu susahnya amit-amit. Masa sama Thailand sama Vietnam itu kok kalah terus, padahal mereka itu negara sauceng. Negara kecil penduduknya cuma berapa, kita yang paling gede, paling luas, lu kok pengen peringkat 1 aja susahnya, Masya Allah. Coba, apalagi nilai tukar uang kita, Masya Allah, sekarang udah 17.300 sekian per dolar Amerika. Loh, jujur saya itu kalau lagi umroh bawa duit rupiah itu mau nukar ke sana itu malu. Lah sak geboknya oleh mek pirang lembar. Masya Allah. Jadi gini ya, Islam masuk Indonesia ini abad ke-14, padahal abad ke-7 Islam udah nyampe Spanyol. Tahu Spanyol gak? Ya Allah, kidule wungaran. Spanyol negaranya Real Madrid, Barcelona, jadi tempatnya duel El Clasico yang sekarang dua-duanya udah gagal lolos ke semifinal Champions. Wes podo nyonyore wes. Barca memang bagus di liga tapi di champion gua. Nek kok iso malah bakas bal-balan. Abad ke-7 itu Islam udah nyampe sana. Melahirkan banyak ulama-ulama hebat. Santri-santri kalau ngaji Alfiyah itu ilmu gramatika, ilmu nahwu, itu karyanya ulama yang kelahiran Spanyol, Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Jadi saya ngarang Alfiyah Ibnu Malik ini dudu wong susuan wong Spanyol. Ternyata Rusia yang presidennya sekarang Vladimir Putin itu boh wis rampung boh urung nek perang karo Ukraina. Lho Islam nyampe sana abad ke-7 udah nyampe sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sampean kalau baca hadis rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, iku dudu Bukhari tonggomu. Bakal sego goreng kuwi. Imam Bukhari itu wong ndi? Uzbekistan. Ayo coba. Islam udah nyampe Irak abad ke-7 dibawa oleh Khalid bin Walid. Mesir dan beberapa kawasan Afrika abad ke-7 Islam udah menyebar luas di sana. Amr bin As ketika ditunjuk Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di sana. Islam udah nyampe Iran abad ke-7. Santri-santri kalau ngaji kitab Ghayatul Ikhtisar, kitab takrib itu karya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani. Isfahan itu mana? Iran, sebelah selatannya ibu kota Teheran. Waktu saya belum pernah ke sana. Itu riwayatnya nanti Ya'juj Ma'juj itu keluarnya dari Isfahan sana. Karo Dajjal itu keluarnya dari Khorasan. Medeni. Dan sekarang Isfahan itu jadi pusat pengayaan uranium nuklir. Makanya Iran meskipun negaranya kecil, Amerika kalah sama Iran. Lah kemarin perang Iran ini lagi ngetokne kembang api dolanan. Amerika wis kentekan amunisi. Iran ini lagi kembang api tok yo. Sing senjata asline urung ditokno, aku oleh info ngono. A1. Lho di sana itu pusat pengayaan uranium nuklir, makanya Amerika takut maunya dibombardir, dilumpuhkan. Dikei kembang api tok wis kentekan amunisi Amerika. Mulane njaluk bantuan teko negara ndi-ndi gawe BOP. Iku politike Donald Trump laknatullah alaih. Mergo dene wis kentekan anggaran. Asli kuwi. Asli. Wedi Amerika iki karo nuklir wedi. Padahal nuklir mlebu Semarang diemplok ambek wong Semarang. Soale dadi bakso kan. Bakso nuklir, bakso granat. Ternyata wong Indonesia iki sakti-sakti. No Surabaya iki ana
0: rawon setan. Loh, setan nih karo wong Indonesia diemplok soto gendruwo. Kandhani kok wong Indonesia iki tongseng yo dipangan. Bocah cilik-cilik iki panganane molen. Ayo jajal. Ibu-ibu iki kletisane kuping gajah. Wis to pokoke nek wong negara liyane iki gulane gula biasa, Indonesia iku gulane pasir batu. Masya Allah, mulanya Amerika ora usah menggaya. Kami sudah bisa sampai ke bulan berkali-kali. Masang satelit karo ngecepok gendero kok engkek menggaya. Terima 6 bulan. Lewong Semarang nek blonjoe no matahari. Bentino. Hebat endi ayo. Jadi Islam sudah terkonsolidasi dengan baik di sana. Sementara ke Indonesia lambat, baru abad ke-14, tapi sukses. Para aulia, para ulama sukses menyebarkan Islam di Indonesia. Bahkan akhirnya Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia, hampir 90%. Yang tadinya ateis, animisme, dinamisme, gugon Tuhan, kepercayaan, masih ada yang kejawen, purbokayun, darmo gandul, gandule darmo, masih banyak percaya yang sama Ki Danyang, Nyai Danyang, Klenek, Nyai Basingah, Nyiroro Kidul, Nyiroro Lor, Nyiroro Etan, Nyiroro Kulon, Nyiroro Tengah, Nyiroro Pojoan, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, Wa Ala Alihi Wa Sobihi Ajmain. Drastis berubahnya, hampir 90% memeluk agama Islam. Nah, sukses dakwahnya, ini sengaja saya sampaikan karena ini penting untuk akademisi, juga untuk perjuangan terutama di bidang pendidikan, karena strateginya yang sangat jitu, metodenya yang canggih. Diantaranya pertama, apa strategi yang digunakan? Bil hikmati wal mau'idotil hasanah, dengan hikmah bijaksana, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau terpaksa baru wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kalau terpaksa. Boleh mujadalah, itu pun harus billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Karena tujuan yang baik kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik, hasilnya ya jadi tidak baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ternyata metode pendidikan, perjuangan yang sukses itu bil hikmah wal mau'idhatil hasanah, enggak pakai kekerasan. Sepanjang sejarah peradaban umat manusia, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, apalagi kekejaman. Islam tidak pernah mengajarkan kekejaman, kekerasan, sehingga kalau ada tindak kekejaman, kekerasan yang mengatasnamakan Islam, justru itu malah mencidrai nilai-nilai Islam itu sendiri. Ajaran Islam itu waliyatalattaf, berlemah lembutlah kamu dalam beragama, dalam menjalankan agama, dalam menyebarkan agama, dalam mendidik. Kenapa harus lemah lembut? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu kasar, kejam, masyarakat justru akan lari menjauh darimu. Para jamaah, Islam kita ini bukan tatarruf yang ekstrim radikal, bukan irhabi yang liberal. Kisah yang tuwek-tuwek jelas orang ngerti.
2: Ya maaf ya para jamaah, ini kan di kampus. Apalagi saya ngajinya di kampus yang kenamaan, kampus yang keren, kampus yang prestasinya bagus. Lah kalau saya enggak menyesuaikan nanti dianggap saya ini enggak pengalaman. Udah orang saya ini udah terkenal desa, diundang ke kampus yang saya hadapi di samping kanan kiri saya ini kan orang-orang pinter semua. Saya ini bukan orang akademis kok dikongkon ceramah nonggone kampus. Jadi nanti kalau yang saya sampaikan salah ya, yang paling nanggung akibat dosa besar ya yang punya inisiatif ngundang saya. Lah iyalah, saya disuruh ngomong ya ngomong, bener ora bener ya resikone sing ngundang. Islam kita ini tawasut moderat. Jadi Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, syariat dikembangkan berproses dengan adat istiqomah. Adat istiadat, budaya, sehingga zaman kalau ngaji qawaidul fiqhiyah ada al-adatu muhakkama. Adat budaya itu ketika tidak ada hukum qat'i bisa dijadikan acuan hukum. Nih, budaya itu penting, adat penting. Berjuang melakukan kebaikan, menimbang situasi dan kondisi itu sangat penting. Karena begini ya, sesuatu yang baik itu kalau disampaikan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi bisa jadi kacau. Contoh sederhana, Al-Quran itu kebenaran absolut. Ya siki sing tuwek mesti ra ngerti absolut ya apa. Ngertiku ya welut. Ya sementara pokoknya sing sebelah kene jenengan menyesuaikan dulu. Aku ki asline ya sadar, sampean ki ayu-ayu tapi yo ben rondo pengalaman sithik ana lho Bu. Mutlak kebenarannya sedikit pun enggak ada kelirunya. Tapi ya kalau misalnya ada ayat Al-Qur'an yang dibaca enggak sesuai dengan kondisi, kacau. Contoh di acara walimatul nikah, walimatul arus, pas resepsi lho. Wah, undangan wis do teko, mantene lungguh nang kok nang gerdu. Di pelaminan nih lo, wes acara siap dimulai, MC-nya kan ngomong, para undangan dan seluruh tamu yang sudah datang dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang disiapkan oleh tuan rumah. Kami mohon doa untuk kedua mempelai agar bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah wal barokah. Sebagaimana bingkai firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat Qur'annya salah apa enggak? Kok iso salah lho? Ya ndak. Ayat Qur'an itu enggak ada yang salah. Yang salah itu penempatannya. Lewong ini ayat pengantar jenazah dibaca di acara nikahan. Gitu lho. Makanya sesuatu yang baik kalau enggak pas kondisinya bisa jadi kacau. Mengucapkan salam itu baik, bahkan kalau ketemu orang mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib, betul? Tapi ya harus situasional, kalau enggak cocok dengan kondisi ya kacau. Makanya gayanya orang mengucapkan salam itu kan beda-beda, intonasinya beda-beda. Coba kalau MC ya kayak tadi salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngono MC. Nah kalau mimpin sholawatan ya kayak beliau tadi,
0: Rawani nirokne aku, engko malah keliru. Kalau sambutan ya kayak Pak Rektor tadi salamnya, kalau mau ceramah ya kayak saya tadi. Beda loh orang sambutan dengan orang mau kasih ceramah itu. Beda. Nah, kalau tentara polisi kan biasa tegas. Mesti salamnya ya tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roto-roto ngono. Loh. Nah, kalau namu ke rumah orang yang cukup ketuk pintu. Assalamualaikum. Ngono. Ojo nganggo gayane MC. Lho namu nang omahe wong salam koyo arep sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget sing di omah. Engko nek ketemu kanca ning tengah dalan kae, "Bro, assalamualaikum." Beda. Gitu lho. Coba santri ketemu kiai, murid ketemu guru, salamnya sambil membungkukkan badan, assalamualaikum. Lho ngono. Ini di Indonesia. Ning Arab beda. Orang ngono ning Arab. Murid ketemu guru, salame tetep danga, tegak. Suaranya lantang sambil mengangkat kedua tangan biasanya. Assalamualaikum. Ngono. Mah aku kowe ra guruku kok. Iki contoh iki, Bro. Oh Allah. Iki contoh. Lih, ning Arab murid ketemu guru, ya gak usum bungkuk-bungkuk ini ki ra usum, tetep tegak. Nada tinggi sambil mengangkat kedua tangan jajan. Assalamualaikum. Ayo coba praktekno mahasiswa ketemu rektor. Ayo praktekno mahasiswa UNES ketemu rektore. Assalamualaikum. Yakin ora dijawab. Mumet rektore. Lagi mahasiswa aku ini kenaan demit kondi angon. Loh, apa salah salamnya? Ndak. Salah gaya. Ngono. Lek nek no Iran iki nek kanca sing ngakrab tenan, tak kei contoh ambek ngadeg izin saya berdiri. Pokoke lek wis berdiri iki mulai serius. Es, moga-moga gak so viral kaya nombatang wingi. Wis, lho gak apa-apa to wong meneng es. Lho pokoke nek kita iki selalu viral, tapi virale kan viral apik. Wek. Ngono. Viral lelek ngopo? Noiran ki nek karo kanca akrab, sampean tak kandhani, nek salam iku rangkul-rangkulan, berpelukan, nah terus jari yang tengah iki diketakno ning bun-bunane, cetak. Ini simbol keakraban. Jadi ketemu kanca akrab rangkul-rangkulan terus jari tengah iki ning bun-bunan, cetak. Lagi ketemu konco satus yang ngelunda sih. Ayo lagi kue praktek no kue ambil Habibmu ini nek wani game. Ayo game wani berake. Lo halo, masya Allah, saya misalnya mau ceramah terus salam saya gaya penyanyi. Halo, selamat malam, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buyar jamae. Karun gerundel kae. Abahan saya dan saiki. Apa salah salam saya? Ndak, bukan salah salamnya, salah gaya. Ngono lho. Makanya beda acara, beda gaya. Beda tempat, beda adat. Kalau di tempat saya Bojonegoro sana, orang ceramah itu disuguhi jahe kopi panas. Itu di tempat saya. Tempat saya, Prof. Nekene cukup ngene iki. Opo ngene iki? Sampai Habibe ngombe anget-angetan nih sangu dhewe. Panitia ki harusnya kan yo nyari info minumnya Habibnya apa, minumnya yang ceramah apa, ngono lewong ceramah kaya cah cilik dikek ngombe ngene iki. Kalau di daerah saya, Prof, itu minumnya yang anget-anget itu kalau mau ceramah, jahe, kopi, itu. Kopinya lo enggak usah kopi susu, bingung nih. Kopine ngajak melek, susune ngajak merem. Tapi saya tetap nerima karena tempatnya di sini. Kalau di sini kan cukup ngene iki. Wong ceramah kok dikei biskuit. Nyohim. Ra masuk akal. Yo enggak apa-apa wong memang beda tempat, beda adat. Saya kan cerita adatnya kalau di daerah saya, orang ceramah itu ya jahe. Yang anget-anget itu biar enggak sereten. Tuh, lho, di sini ya cukup ngene iki. Yo, beda acara, beda gaya. Coba jenengan kan tahu upacara. Misalnya upacara bendera peringatan hari besar nasional, gayanya upacara ya harus seperti itu wong upacara. Misalnya di UNES ini upacara, nah yang jadi inspektur, nah yang jabatannya paling tinggi Pak Rektor jadi inspektur upacara. Nah di depan Pak Rektor itu ada komandan upacara, salah satu mahasiswa. Nah upacara gayanya ya seperti itu. Begitu semuanya sudah siap, peserta upacara sudah siap. Lah iki Pak Rektor ya wis ngerti, komandane ya wis ngerti nek pesertane siap. Ngono ku ya sik laporan. Kan wis ya padha ngertine to asline wisan. Ya udah sama-sama tahu, ngono ku ya gayane lapor. Upacara siap dilaksanakan. Ngono ku rektore ya njanaki ya lanjutkan. No. Mosok lek jawab, ya wis ngerti, mosok ngono. Rektor harus mau dibentak sama mahasiswa karena statusnya jadi inspektur upacara, dan mahasiswa harus berani bentak. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Nah rektornya nyantai, lanjutkan. Gak boleh marah, kamu kok berani bentak-bentak rektor itu loh. Ya itu bukan inspektur upacara. Nah komandan juga harus berani bentak, lanjutkan. Siap, lanjutkan. Kudu ngono, aja kok lanjutkan. Insyaallah Bapak. Nyuwun pangestunipun nggih. Mugi-mugi upacaranipun saged lancar. Lah kuwi ora komandan kuwi. Ya gayanya ya seperti itu. Tapi nanti kalau mahasiswa menghadap ke ruangannya Pak Rektor, enggak boleh pakai gaya upacara. Ngono lho. Mahasiswa menghadap rektor, rektor mau mengajukan skripsi, minta tanda tangan. Disuwei. Ngono yo kudu izin Bapak. Ngono, mau minta tanda tangan Bapak ini mau mengadakan acara ngene-ngene misalnya badan eksekutif mahasiswanya mau bikin acara apa. Ya enggak boleh pakai gaya upacara. Tor, rektor tanda tangan. Disuwei. Ngono, jadi harus ngerti. Beda aja, enggak, saya sebentar aja, enggak usah lama-lama. Ini loh tadi saya dibisiki sama beliau, Abah nanti durasi ceramahnya 20 menit saja. Ngono. Yang kedua, stop, meneng toh, stop. Yang kedua sekarang, pertama kan metodenya pakai bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Pokoknya nganggo pitutur-pitutur sing sae. Dah, jadi pendidikan itu kalau pengen sukses ya nggak boleh ada kekerasan, nggak boleh ada kekejaman apalagi. Dah, sekarang yang kedua ini paling penting nih, pakai strategi dan metode uswatun hasanah, memberikan contoh konkret keteladanan yang prima. Jadi bukan hanya mau'idhah hasanah tapi uswatun hasanah, dakwah bil hal. bukan hanya bil makol, bukan hanya ngomongi, tapi langsung nyontoni. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu kan lebih fasih daripada bahasa ucapan. Orang itu dikasih contoh sekali sama dikasih tahu seribu kali, itu lebih ampuh dikasih contoh sekali. Saya ulang ya, diomongi ping sewu karo dicontoni sepisan niku luweh ampuh, luweh mandi dicontoni sepisan. Maaf, masyarakat kita ini kan kebanyakan mau'idzah hasanah tapi kekurangan uswatun hasanah. Banyak orang yang pinter mau mau'idzah hasanah tapi enggak pinter jadi uswatun hasanah. Pandai berceramah tapi perilakunya sendiri enggak terarah. Pandai berorasi tapi enggak pandai berekspresi. Pinter pidato tapi ora pinter dadi contoh. Wonten napa mboten? Wonge teko? Manggone nang isor apa nang panggung? Wes gak usah diterusne, aku wis ngerti wonge. Pokoknya aku udah tahu orangnya. Orangnya enggak jauh kok. Apa? Kelambine putih. Ya iku berarti. Ngapunten. Ngapunten. Akeh wong sing pinter ceramah tapi uripe dhewe ora terarah. Prilakune ora sesuai karo ceramahe. Pinter pidato ora pinter dadi conto. Sehingga yo jangan kaget ora mandi. Hanya mau idzah bukan uswah. Masyarakat kita itu coba acara apa yang enggak ada mau'idzah hasanahnya. Semua acara, semua event itu ada mau'idzah hasanahnya. Diurut peringatan maulid nabi, mau'idzah hasanah. Peringatan Isra Mi'raj, mau'idzah hasanah. Menyongsong bulan suci Ramadan, mau'idzah hasanah. Peringatan nuzulul Quran, mau'idzah hasanah. Halal bihalal, mau'idzah hasanah. Walimatu safar, mau berangkat haji, mau idho hasanah. Syukuran pulang haji, mau idho hasanah. Semua mulai lamaran, mau idho hasanah. Nikahan, mau idho hasanah. Sepasaran, mau idho hasanah. Walimatul hamil, mau idho hasanah. Walimatul mana, walimatul mana. Walimatul tasmiyah mau idho hasanah. Walimatul akikoh mau idho hasanah. Walimatul khitan mau idho hasanah. Walimatul nikah mau idho hasanah. Saya bisa cerita karena udah pernah diundang semua. Saya yang belum pernah diundangi cuma satu, seingat saya. Mau idho hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Cuma itu yang belum pernah diundang. Selain itu udah pernah semua. Wes pokoknya semua acara hampir semua. Lah udah malang melintang 25 tahun lebih kok kita malang melintang. Suwe aku karo Azahir. Loh, nggih, pokoknya semua acara saya udah pernah diundang, mulai tingkepan sampai kematian. Udah pernah diundang semua, mulai di pelosok kampung-kampung sing nyelempit-nyelempit, munggah gunung sing metit kae sampai luar negeri. Sopo sing teko nyapa ning luar negeri? Ngarit. Ora enak pertanyaanmu. Udah pernah semua kok. Tapi maaf, di mana-mana mau idho hasanah, mau idho hasanah, mau idho hasanah, tapi asarnya kok sangat sedikit. Kenapa tidak bisa menjadi sarana turunnya hidayah untuk masyarakat, enggak membawa perubahan menjadi lebih baik bagi masyarakat? Ya karena cuma mau'idzah bukan uswah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini juga bagian dari kelemahan kita. Kita itu kebanyakan trik tapi kurang action. Sepaham orang ini deh. kakean teori tapi kurang praktek. Nek teori juara kita, tapi prakteke. Apalagi kita ini udah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Yo, gak ngerti meneh. Yang ngapun kok opo kuwi sing diomongke. Jadi gini loh, maksudnya ekstrim ritual itu segala sesuatu itu kayak dikaitkan dengan agama. Apalagi masyarakat kita itu kalau udah menyangkut agama sensitif banget. Betul? Yo, kok rapate semangat yo, betul? Ingat gak kemarin waktu rame-ramenya corona, covid merajalela, masjid-masjid kan banyak ditutup. Kalaupun Jumatan terpaksa diadakan harus jaga jarak. Wah itu banyak yang demo itu, peraturan ngawur. Masjid itu tempatnya sholat, jamaah ditutup, itu rumah Allah kok ditutup. Ngawur, peraturan ngawur, banyak yang demo. Lah saiki masjid wis dibuka selebar-lebarnya ya tetep ae sepi. Speaker dibatasi suaranya, enggak boleh terlalu keras. Ngamuk. Itu azan panggilan Allah, kenapa harus dibatasi, enggak boleh keras-keras. Lah saiki suarane speaker dipolke banter, ya do budek. Omah yo cedhek karo masjid ngono kok yo gak tahu salate jamaah ning masjid. Padahal ge panggilane adzan speaker banter banget. Wonten apa mboten? Ono iki wonge teko, wonge rodok lemu. Omah cedhek karo masjid tapi salate ora tahu jamaah ning masjid. Aneh, yakin aku misalnya ning Semarang ki enek peraturan ngene. Seluruh warga masyarakat Semarang yang beragama Islam dilarang menjalankan salat Jumatan. Yakin iki wong lanang-lanang sak Semarang do metu kabeh gowo pentungan gowo celurit nek perlu demo. Kurang ajar, sopo sing ngelarang Jumatan? Kruduk kae sing do nggo pentungan kae ora tau Jumatan kae wong. Kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual, sehingga jangan heran ya apapun dikaitkan dengan agama, sampai masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Ayo coba. Telat. Untung aku cuma njaluk jahe, coba njaluk air zam-zam. Wong aku biasa ngombe air zam-zam. Wis, matur suwun Mas, matur suwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang. Masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu diarani rumah ibadah. Lho, omah kok nglakoni ibadah? Saman tau ngerti masjidmu sujud to, no? Ki paham apa ora to ngene iki? Baju yang sampean kenakan iki lho, Bu, busana muslimah. Nek syahadat kapan? Kok dadi muslimah? Lah iya. Sampai ngapunten yo, ngapunten sangat. Nek-nek pohon cemara kayak jere pohon Kristen ya ora tau dibaptis sih. Golek ana pohon kurma jarene pohon Islam. Kowe krungu ae kurma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Peci sing warnane putih kaya sing dienggo Azhar iki diarani peci haji. Padahal nek tuku nang Pekalongan numpak pesawat iki urung tau. Lho kok diarani peci kaji? Perkara rupane putih diarani peci haji. Kapan wong muni labbaik Allahumma labbaik ra iso? Itu kune nang Pekalongan. Wong sing nukono huda. Tapi diarani peci haji. Ya Allah ya Karim, di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Kok berarti tahunya menjalankan perintah Allah, melinggankan larangan Allah. Wong tahu wae takwa. Berarti kan itu tahu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tahu takwa. Dia menawa wong Semarang arep tiru monggo gawe tempe iman. Onde-onde ikhlas. Tape subhanallah. Lumpiah naudzubillah min dalik. Saiki modele ngono kesampe kuwi kok. Sekarang modele ngono. Ayo coba. Pakaian ngono saiki wis akeh, busana syar'i. Pakaiane sing syar'i, sing nggo mbuh. Lho saiki kan nusum to. Halo. Eh, bang syariat. Nggih napa mboten? Bang syariah, ekonomi syariah, hotel syariah. Aku kuatir suwe-suwe engko ana prostitusi syariah. Lho sekarang cuma sayang ini kan hanya label tapi jauh dari esensi, hanya atribut, jauh dari nilai. Kita itu kakean trik, kurang action. Nek teori an-nadhafatu minal iman, itu yang punya kita. Ayat Qur'ani innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, itu tentang kesucian, tentang kebersihan. Tapi maaf, yang mempraktekkan kok malah orang lain. Coba tempat-tempat ibadah saudara kita itu rata-rata yuk bersih-bersih, harum-harum. Tapi jal sampean nondeso-ndeso no kampung-kampung kae, masjid-masjid kae, masya Allah, sawang tok. Ono telek cecek yuk ora disuceni, malah dipunderi kapur. Wrrr. Ditulisi awas telek. Lega ngono digagai bangku ngono. Ya mlebu ana nggone jedinge no kamar mandine. Pesinge fitini wa dunya wal akhirah. Wis ngono ki sik ana tinggalane wong mundung-mundung no kono. Wis mlebu rono nek ora ngempet ambekan ora kuat. Loh, kita yang punya an-nadzafatu minal iman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang mempraktekkan malah orang lain. Coba kota yang paling terjaga kebersihannya di seluruh dunia mana? Ayo coba. Singapura, Tokyo, Venezuela. Ayo luar kok malah kono. Lah kene kemproh-kemproh. Ayo tanyakan sama beliau. Kita ini kalau ke luar negeri kan ya kadang-kadang healing juga. Loh, iya. Aku pernah diajak menusuri sungai, menusuri selat, naik, yo naik getek, yo antemi bisa nuso, naik getek jadi, naik ferry. Ya Allah, sungai itu airnya jen bening, jernih, ndak ada sampah, mau plastik, mau botol bekas air mineral, mau kertas, mau apa, ndak ada. Sampai ikan kecil-kecil itu loh kelihatan, saking jernihnya, saking beningnya air. Iwak cilik-cilik loh ketok. Lah nek kali nang Semarang kan ra ketok banyune. Ora trimo kertas plastik, softtek.
4: Apa Bu Win? Mijitin kening sebelah kiri terus. Itu kening sampai dikerut-kerutin terus lagi. Ntar kelihatan cepet tua loh. Kenapa sih?
5: Saya migrain terus nih. Udah 3 hari ini gak sembuh-sembuh. Sembuh? 2 jam kemudian kambuh lagi.
4: Efek KB mungkin Bu. Biasanya kalau KB suntik 3 bulanan suka sering migrain.
5: Enggak loh Bu. Saya kan udah gak KB lagi. Kan saya lagi promil. Jadi saya stop KB dari beberapa bulan yang lalu.
4: Oh, atau mungkin hamil kali Bu?
5: Tadi pagi saya cek, garis satu kok. Ini mah emang penyakitan aja deh kayaknya.
4: Bu Win, coba konsumsi Habutop. Bisa membantu mengobati migrain dan penyakit lain. Buat promil juga bagus loh. Karena bisa untuk kesuburan pria dan wanita.
5: Habutop? Obat herbal ramuan Arab itu?
4: Iya, konsumsi secara rutin 2 atau 3 kapsul 3 kali sehari. Beli aja tuh ke Bu Eko. Bu Eko kan agen resmi Habutop.
5: Oh, iya deh, saya coba beli Habutop dan konsumsi secara rutin. Makasih loh ya infonya.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
7: Dan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
6: 98.4 Stara FM

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Mar

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikadueun, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM K.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
0: Alhamdulillah. Sekarang ibu sudah mendingan, Di.
1: Habut topnya rutin diminum apa enggak, Bu?
0: Iya, ibu selalu minum habut topnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
1: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
0: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih habut topnya.
1: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
0: Emang bisa ya, Andi?
1: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli habut top secara online.
2: Habut top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habut top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habut top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habut top minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habut top minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto, di alamat di Purworejo, Purwodadi.
1: Dari Purwodadi, Purworejo ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki.
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Oke. Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu, nggak sama sering pusing
1: begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.
1: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio dimana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Radio Stara FM, Kebumen.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: 98,4 Radio.

Sobat Star FM Kebumen di mana pun berada. Faris kembali lagi menemani Anda ya di malam hari ini, di siang malam minggu, tepatnya di tanggal 9 Mei 2026, tentunya di DMK Spesial Karaoke ya. Seperti biasa, buat yang mau bergabung, boleh banget merapat aja langsung ke Radio Star FM Kebumen. Di Jalan Bulupitu, di Satu News atau Ketemuan Kebumen, atau bisa langsung gabung via telepon ya. Kalau gabung via telepon juga bisa di 0851-8606-9984. Seluler boleh, WhatsApp boleh ya, 0851-8606-9984. Bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, ada Sultana, ada Vitama, Vitapedia, ada Temoro, teh segar, kombinasi herbal juga.

Gasik, selamat malam. Ada siapa ini? Oh, ada Mbak Sri di Purworejo. Ada Bu Asih juga yang di Purworejo juga, selamat malam. Ada Bu Yati yang ada di Bener Purworejo juga ya, Bu. Selamat malam juga. Wah, ini Purworejonan ke buminya pada kemana nih? Selamat malam juga buat siapa ini?

Ada Mama Fitri cantik, selamat malam juga yang udah siap banget monitor. Wah, udah siap banget nih. Dan pendengar lainnya yang mungkin monitor doang gitu ya, tapi gak bisa kirim atensi karena sibuk, gak bisa kirim pesan atau gak bisa telepon. Ada Pak D, selamat juga, selamat malam ya, masih monitor Pak D ya. Ada Pak Murwani yang ada di Sinengrejo, selamat malam juga. Ada Mas Gomat yang lagi monitor dari Bandung, udah berangkat ini ya Mas Gomat ya. Udah berangkat nyari cuan lagi ya. Sukses selalu deh pokoknya buat Mas Gomat yang lagi merantau di Bandung ya. Mas Arinya gak diajak tuh ke Bandung. Sendirian dong. Halo juga Putika cantik, monitor juga oke.

yang udah pada monitor, makasih banget. Yang belum apa namanya absen, boleh absen dulu. Oh iya, Bapaknya Naura juga salah malam. Banyak ya. Kita kira nggak pada ini, nggak pada monitor, lagi pada kecapean.

Kira lagi pada sibuk gitu.

0: Mantap Pak Sutar dari Putra Sulung katanya.
1: Terima kasih. Putra Sulung.

kirim stiker nggak bisa dibuka. Di mana mandinya, Pak?

0: Sedang apa, Pak? Sedang mandi. Saya kira sedang gitu. Gimana sih?
1: Terima kasih Mas Faris.
0: Ya, sama-sama. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya udah gak sabaran banget ini Pak Sutar pengen nyari berkat ya telurnya dua. Di belakang lagi yang mau bergabung di telepon. Faris tunggu dari sekarang 0851-806-9984 nya. Oh iya. Halo, selamat malam. Halo? Ada dua. Kok gak ada suaranya? Gak tahu ini siapa. Ada yang datang guys, Farid kaget banget. Tiba-tiba muncul. Ini di WhatsApp maksudnya, yang telpon. Tiba-tiba banyak banget yang datang yang telpon gitu maksudnya.

0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, ternyata ini bidadarinya muncul juga. Tadi dipanggil-panggil sama Pak Sutar.
0: Widih, dari Kayangan kali.
1: Dari Kayangan apa dari
0: susah
1: Karangan?
0: Banget. Iya, ini. Tahu aja ya. Mas.
1: Iya.
0: Kelihatannya lagi bahagia banget sih.
1: Bahagia apa bahagia?
0: Gak tahu.
1: Pengen lagu apa nih, Mama Fitri?
0: Ya, Pak Sutar tadi itu Widadari. Terus siapa yang pertama tuh?
1: Pak Murwani.
0: Iya, Pak Murwani, terimalah dia yang malang.
1: Iya.
0: Terus aku anak haram.
1: Wah, kok jadi anak haram?
0: Jangan ketawa dulu dong.
1: Enggak.
0: Terimalah dia.
1: Terimalah dia ya. Jangan dinakalin gitu ya.
0: Iya, jangan. Itu yang membawa rezeki itu.
1: Iya toh. Ada, terimalah yang malang dan sekarang anak haram.

0: sana kau.
1: Thank you, Mama Fitri.
0: Okay, sama-sama. Aduh, Bang Bagus.
1: Bang
0: aku
1: Bagus
0: yang terima kasih, okay?
1: Siap.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih buat Mama Fitri. Nanti akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini ya. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di DMK. Yang dangdutnya asik banget.
2: Kemarin, bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
3: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
2: Sampai juga ke tempat yang dituju.
3: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
3: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Denatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Pagi Ju.
7: Pagi juga Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit Man?
6: Oh, iya Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kabur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
7: Terus katanya kamu kenapa itu Man?
6: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
7: Kamu coba dulu deh pakai Vitama Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
6: Emang bisa itu buat glaukoma Ju?
7: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
6: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
7: Di apotek juga ada kok Man, online juga bisa.
6: Makasih ya Ju ya buat infonya.
7: Sama-sama Man, semoga mata kamu cepat sembuh ya.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insyaallah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
0: 98.4 Radio Setara FM Kebumen, dangdutnya asik banget, dangdutnya asik banget.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Hey, masih di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ini masih bareng Faris ya di DM Gak Spesial Korek malam hari ini. Dan tiba-tiba saja ada ya Faris kedatangan tamu dari lumayan jauh apa lumayan dekat nih?
1: Dekat-dekat jauh.
0: Dekat terasa jauh ya. Kayaknya sudah gak asing lagi dengan suaranya ya. Selamat malam Bang.
1: Malam juga Mas Faris. Balian lagi ini Bang tamu.
0: Apa kabar nih malam ini?
1: Alhamdulillah.
0: Semangat ya.
1: Semangat. Wah. Udah lama gak main ke studio ke malam-malam.
0: Iya, sendiri lagi. Wah, keren banget loh.
1: Tapi gak berani pulang malam. Bun, tolong Bun.
0: Tenang aja, nanti ada helikopter, ikut helikopter aja. Biasanya Mas Arin yang bawa helikopter.
1: Iya, tapi lagi baru.
0: Ini mau nyanyi lagu apa nih Mas
1: lagu
0: Andre?
1: Lagu apa ya? Jangan tunggu lama-lama, jangan versi cowok.
0: Jangan tunggu lama-lama ya. Mau salam-salam dulu boleh.
1: Salamnya buat sobat Star FM Kebumen. Monggo pada naik. Bunda Tito juga. Saya terus Bun, sama pagi di situ. Ibu Ayu.
0: Asik.
1: Asik.
0: Jangan tunggu lama-lama bareng Bang Andre.
1: BBM digoyang.

0: makasih semuanya yang udah nyawer.
1: Ibu Emmy 300.000
0: loh. Makasih.
1: Mantap. Banyak banget nih, rame banget yang nyawer.
0: Ya aku baru.
1: Dapat banyak nih Bang Andre.
0: Amin.
1: Traktir apa kayaknya nih, traktir bakso enak ya.
0: Bakso. Kok ngami ayahnya Pak Ade selamat.
1: Pak Ade selamat.
0: Tadi lagi ngelayannya tuh pas lewat.
1: Oh, Pak Ade, lihat dari jalan gitu ya.
0: Iya, kan lewatin. Makasih Aris. Okay, waktu okay, dan kesempatannya nanti siap. Coba lagi. Nyari duet. Okay. Sama Bu Kumis.
1: Boleh.
0: Mama Asra, Mama Nomis ya terus. Terima kasih,
1: Riz. Sama-sama, Bang. Terima kasih banget juga udah gabung ya di DMK Spesial Krem malam hari ini. Yang mau bergabung di Pond Lab juga boleh, silakan aja ya. Barangkali dia mau bergabung di sini di Pond Lab-nya Radio Star FM di 0851-8606-9984-nya ya. 0851-8606-9984-nya. Jangan lupa sambil dengerin Radio Star FM, jangan lupa buat yang belum minum habuto malam hari ini, minum dulu 2 kapsul gitu ya. Buat yang lagi ikhtiar dengan menggunakan obat herbal habutopnya, manfaatnya banyak ya, bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah berbagai macam penyakit, dan juga membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit juga ya, seperti asam urat, rematik, kuasir ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan berbagai macam keluhan penyakit lainnya ya. Insya Allah bisa diatasi dengan yang namanya Habuto. Produknya udah aman, kenapa? Karena sudah ada izin edar dari Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia. Halal juga dari MUI dan pabriknya pun sudah berstandar internasional sejak tahun 2015 ya. Jadi tunggu apa lagi, kalau misalnya Anda membutuhkan Habuto, bisa langsung ke apotek-apotek yang sudah kerjasama dengan Radio Star FM. Atau bisa langsung datang ke studio Radio Star FM di Jalan Bulpitu, Desa Tujung Seto, Kutu Winangun, Kebumennya ya. Dan untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung hubungi nomornya Radio Star FM di 0851-8606-99.

0: Halo, selamat malam DMK.
1: Selamat malam DMK. Selamat malam Mas Faris.
0: Selamat malam juga Bapaknya Naura, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, luar biasa. Alhamdulillah sehat juga.
1: Oh, mau ngucapin selamat ulang tahun buat jenengan. Semoga panjang umur.
0: Oh iya.
1: Semangat lalu.
0: Amin.
1: Halal yang berkah. Diberi kesehatan keluarga.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih doanya Bapaknya Naura ya.
1: Sama. Apa tanya apa lagu?
0: Lagunya apa nih, Bos? Air Mata Darah. Iya. Oke, dikirim buat siapa nih?
1: Kirim buat semua lah pendengar DMK. Yang udah masuk tadi ada Pak Sutar ya?
0: Iya, betul.
1: Sebenarnya pengen masuk tadi, tak ada tamu.
0: Oh. Iya, iya, iya. Tamunya udah pergi ya.
1: Itu ya. Mas Andri uji nyali udah lolos dah. 199,9 udah. Bagus.
0: Oke. Okay.

0: mantap luar biasa bapaknya Nora ya. Thank you.
1: Terima kasih. Yang penting hiburan biar keringet Mas Faris.
0: Oh iya benar.
1: Buat yang belum masuk tuh masuknya, terima kasih yang udah pada nyawer.
0: Okay.
1: Dan yang belum masuk tuh masuknya. Tidak lupa buat warga Birokatan Mirat selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapaknya Nora di belakangnya lagi yang mau naik nyondol-nyondol dari tadi. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Saat
2: pengen
0: malam.
2: Temen sih, Riz.
0: Rame banget laris manis, Mbah. Iya.
2: Masa Nolora di pencet orang anak sing gelap.
0: Orang melempem-lempem ya, Mbah.
2: WA-nya kepencet, ini selulernya juga tak pencet, gak ada yang mau, Riz.
0: Oh, iya.
2: Paris lagi ulang tahun.
0: Kata siapa, Mbah?
2: Ya dengerlah, Mbak Putri. Orang tiap hari dengerin.
0: Iya.
2: Iya, semoga panjang umur.
0: Amin.
2: Sehat selalu. Mbak Putri minta satu dong.
0: Apa dong, satu apa?
2: Itu si Farjana dikasih dede.
0: Belum mau, Riz, Mbak.
2: Kamu belum tua kayak Mbak Putri, coba kayak Mbak Putri. Anak 3, cucu 12, uyut 1 pun sakit. Di rumah sakit itu yang nungguin itu susah gitu karena pada sibuk sendiri-sendiri. Besok kalau Faris tua cuma Farjana doang, gimana dong?
0: Ya gak apa-apa. Ya jangan sakit.
2: Dikasih temen itu loh, Riz. Si Farjana. Masa gak jadi-jadi bikinnya?
0: Kayaknya harus tutorial.
2: Dibolak-balik gitu.
0: Kamu bikin apa, Mbak, dibolak-balik?
2: Kayak goreng tempe gitu.
0: Iya. Mau tipe
2: Riz,
0: ngelagu
2: mau
0: apa?
2: Pengemis buta dong, mumpung Faris yang siaran.
0: Pengemis buta?
2: Iya, kemarin gak tahu siapa yang minta duet. Mbak Lia kayaknya belum menguasai gitu. Aku gregetan dengerinnya. Karena lagi sakit, gak bisa naik, cuma dengerin doang gitu.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa, Uti?
2: Salamnya buat yang udah pada naik tadi, ada bapaknya Naora. Terus Pak Sutar itu buru-buru kenapa itu?
0: Mau ininya nyari berkat, Mbak.
2: Ada Mama Fitri.

Mbak Putri yang ada di Sarwodadi Kemangguan. Oh, luar biasa rame banget ini sawerannya, dapat banyak Mbak. Mau buat beli apa Mbak? Mau borong ini ya, mau borong mie ayamnya Pak deh juga. Oke. Ini masih ada kesempatan satu kali lagi nih buat nyemot telepon, boleh ya? Di 0851-806-9984 nya. Barangkali dia mau bergabung, boleh. Halo, ada Mbak Yati, selamat malam. Terima kasih udah beli Habutop ya. Udah habis bulu botol, wow mantap banget, luar biasa. Makasih ya Bu. Beli di mana nih Bu Yati? Di Apotek Cahaya ya?

0: Mas Bali.
1: Selamat malam juga Ibu Tika. Apa kabar nih, Bu?
0: Alhamdulillah.
1: Wow, alhamdulillah sehat.
0: Mudah-mudahan Mas Bali
1: sehat. Alhamdulillah sehat juga, Bu, ini, Bu.
0: Saya akan mencoba cerita di dangdutan.
1: Iya, coba lagu apa ini, Bu?
0: Lagu nostalgia dari apa lagunya? Pusara Cinta.
1: Pusara Cinta.
0: Iya.
1: Oke, dikirim buat
0: spesial
1: siapa
0: ini? Buat Bu Yati yang suka banget dengan lagu ini, Bu Yati di Bener.
1: Di Bener.
0: Saya selalu punya tinggi.
1: Oh iya. Oke.
0: Terus buat Tuki, ya semoga cepat membaik.
1: Amin. Dan

0: tulatan.
1: Oke, terima kasih.
2: Sama-sama, Bu. Luar biasa Bu Tika ya. Yang mau bergabung lagi boleh di 0851-806-9984-nya. Boleh-boleh-boleh gabung, boleh-boleh merapat ya. Oh iya, oke. Ini sudah ada bersama Faris di sini. Dari yang punya kawasan Klirong, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Faris,
2: apa kabarnya? Kabarnya baik ini Bos, gimana kabarnya Bos?
3: Ya Alhamdulillah, sehat selalu.
2: Alhamdulillah kalau gitu, luar biasa. Pengen lagu apa nih Bos?
3: Minta lagunya dari Lewaldi, Tersiksa Lagi yang cover.
2: Lewaldi Tersiksa Lagi, boleh. Dikirimnya buat siapa nih?
3: Ya buat Mbah Putri, Mama Fitri, Om Gendro, Kang Mamat.
2: Oke.
3: Dan semua saja teman setara FM Kebumen.
2: Yang mana yang ini?
3: Iya, itu yang

0: terima kasih.
1: Mantap, luar biasa Puter Gegarimang ya, luar biasa, luar biasa. Semangat dari Muhammad Abdul Aziz katanya ini. Oke, Mbak Sri 600 juga nih dari Mbak Sri.
0: Terima kasih Mbak Sri.
1: Oke. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay.

0: Samsul.
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nah Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana, Bu?
5: Waalaikumsalam.

0: Siapa, Bu?
1: Untuk diri saya sendiri, ya, alhamdulillah, ya.
0: Baik, Ibu. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu? Boleh diceritain?
1: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid, ya, yang ada di leher, ya. Alhamdulillah.

0: Kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya?
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali

0: para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti Ibu nih.
1: Ya, untuk rekan-rekan atau itu setoro-setoro yang punya

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
3: Mas Piki, iya nih Mas. Alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Piki?
2: Ini, saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
3: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar, kayak berkabut gitu.
2: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
3: Gak kemana-mana kok, cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut

0: 70 plus. Pengalaman saya pakai Vitamax, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitamax, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4

0: 88.4 Radio Star FM Kebumen. Yang mau bergabung boleh silakan di 0851-806-9984 nya. Yang mungkin malam hari ini lagi pada lembur atau lagi sibuk bikin sesuatu ya, atau lagi pada nyantai malam ini, yang lagi pada nyantai boleh gabung di sini ya, lewat telepon boleh atau datang langsung ke studio Star FM Kebumen juga bisa banget. Kita masih bersama Vitama ya, solusi kesehatan mata Anda yang punya keluhan penyengat mata buruan aja diobatin segera pakai Vitama. Multi manfaat ya, manfaatnya banyak, selain bisa mencegah penyakit mata juga bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit mata seperti mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma dan lain sebagainya. Pokoknya buruan deh kalau misalnya Anda punya keluhan penyakit mata, boleh beli aja Vitama, solusi kesehatan mata Anda ya. Kok jadi minyak herbal. Dapatkan segera di apotek-apotek di Cudi Agri Genter dekatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Yang mau bergabung di teleponnya, boleh dicoba dulu ada siapa ini. Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Mas Fadi.
0: Selamat malam, Mister ya?
1: Iya.
0: Oh, tumben ini Mister. Tak kira nomor siapa, nomor baru.
1: Ganti nomor ya.
0: Ganti nomor, kenapa? Error.
1: Rusak, kesiji dek.
0: Oh, HP-nya rusak apa orangnya yang rusak ini error?
1: Loro-loro nek.
0: Dua-duanya. Oke, okay, Mister lagunya apa Mister?
1: Apa jajan lagu pengangguran.
0: Pengangguran, oke. Okay. Dikirimnya buat siapa Mister?
1: Saya kirimkan buat yang udah naik semua tadi, siapalah.
0: Oke, okay, semuanya pokoknya diborong ya.
1: Iya.
0: Asik, digoyang Mister Kling. Yang punya kawasan bocor digoyang. Kalem, kalem, kalem.

0: Twitter menghayati banget.
1: Kepriang, kepriang, kepriang.
0: Jangan sambil nangis.

0: Oke, Mister luar biasa, sangat menghayati sekali ini ya. Penghayatannya bagus banget, Mister.
1: Kepriyen Mas Maris?
0: Sangat menghayati sekali lagunya.
1: Aduh, pelajaran.
0: Oke, thank you, Mister.
1: Terima kasih, Mas Maris.
0: Ya, sama-sama, Mister.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mister Keling yang ada di Bocor. Ada yang sudah bersama Farid juga di sini. Ini kayaknya mau menyumbangkan suara emasnya juga ya malam ini.
2: Bimbang.
0: Bimbang.
2: Iya.
0: Oke. Yang koplo apa yang biasa aja?
2: Yang biasa aja.
0: Yang biasa.
2: Iya.
0: Bimbangnya Roma ya?
2: Iya, yang ada di itu.
0: Oh, oke, siap.
2: Iya.

0: kasih Mas Faris, salam buat semuanya aja penggemar Setara FM, semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih juga. Ini masih monitor juga, selamat malam buat siapa ini? Oh, banyak yang masih setia monitor malam ini. Halo, ada dari siapa ini? Faris, absen-absen dulu aja ya yang udah bergabung malam hari ini dari bawah sampai ke atas. Ada Papa Ijo, selamat malam Papa Ijo. Ada Mama Agung di Rejo Sari Ketawang. Alia, selamat malam, barokalapi umrik ya. Terima kasih juga doanya buat Alia ya, doa terbaik juga. Mbak Cindy, selamat malam, Mama Asraf juga. Mbak Titi, Mbak Yaya, Mas Gomat, Bu Asya, ada bapaknya Nora, Mas Andi, Mama Gali juga. Bunder, semoga cepat sehat juga ini ya. Mbak Sakin, ah juga selamat malam. Ada Mama Rizky, Mbak Putri juga selamat malam, Mbak Tiara juga. Ada Putra Gagak Rimang, Ibu Tika, Mbak Yunani, Mbak Fitri juga ya. Putra Sulung, selamat malam. Pak De Selamat juga, Mbak Sri, Muhammad Abdul Aziz juga selamat malam. Mbak Farida, selamat malam Mbak Farida, boleh Mbak Farida, oke siap. Halo juga, selamat malam juga dari siapa ini, ada namanya yang tes. Ada pamannya Mr. Kepok, katanya juga selamat malam, ini pamannya Mr. Keprok apa ya? Dari Petanahan, oke siap, terima kasih sudah bergabung juga. Bu Yati yang ada di Klirong, selamat malam Bu, terima kasih udah beli Habu Topping isi 100 kapsul ya, udah beli ke 10 kali. Udah ada 10 botol, katanya bekas botolnya aku buat naruh bumbu-bumbu dapur seperti garam, ketumbar, dan lain-lain, oke siap. Berapa juga botol ininya ya, botol Habu Topnya. Buntin, selamat malam Buntin yang di Puring, monitor juragan, happy birthday ya, oke siap, terima kasih juga, udah monitor juga ya. Doa terbaik juga buat Bu Netin di Puring sana ya. Ibu Kumis juga selamat malam, Mbak Rosita selamat malam juga, terima kasih udah monitor. Ini banyak banget juga yang ada di SMS dan juga di teleponnya, yang pada misal juga selamat malam juga. Gak bisa Faris sebutin satu-satu, banyak kayak Apple ya. Dan sampai dengan malam hari juga lumayan banyak yang udah bergabung via telepon. Dan barangkali dia mau menyempatkan datang ke studio juga bisa banget ya. Barangkali yang deket-deket sini boleh merapat. Atau mau ya teleponnya Radio Star FM juga bisa banget, silakan aja ya. Di 0851-806-9984 ya. Boleh gabung di sini buat yang mau karaokean. Ada siapa ini yang mau naik? Boleh dicoba. Kita masih bersama Habu Top ya, solusi untuk membantu penyembuhan berbagai macam penyakitnya. Yang punya keluhan berbagai macam penyakit, jangan risau, jangan bingung, jangan bimbang, jangan ragu buat konsumsi obat herbal kita. Namanya Habu Top, obat herbal ramuan asli Arab yang paling top. Sudah aman, terdaftar IBM juga ya. Halal juga, jadi aman digunakan bagi yang muda sampai lanjut usia. Belinya sekarang juga ya. Oke, ada siapa ini yang mau naik? DMK, selamat malam.
2: Malam.
1: Saat malam Bu, apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Waduh, ini kayaknya habis kemana Bu, kayak kecapean.
2: Habis dari eye center, Mas.
1: Lagi ngapain?
2: Matanya lima ganteng.
1: Oh, oke. Pengen lagu apa Bu?
2: Tuh Andre katanya mau duet itu Sabar Andre.
1: Andre mau duet katanya Andre, boleh. Ya mau Bu, siap, oke 86.
2: Bisa orang Andre.
1: Bisa gampang.
2: Ya kakak lah, berisik kakak. Kak, berisik kamu ya kak.
1: Ceriwis biasa Bu.
2: Ceriwis ya, ada Andre kok.
3: Apa ini Bu? Sabar.
1: Yang sabar ya Andre.
3: Aku nggak bisa loh. Ayo parah.
1: Sabar apa yang mana Andre?
3: Tahu itu buku mis. Aku nggak bisa bahasa Jawa.
2: Ya
3: wes aku. Ya udah aku bantu lah.
1: Dibantuin Andre katanya Bu, oke siap. Andre ikutan nyanyi.
3: Ada teksnya ini.
1: Mama Gaby, terima kasih doanya. Doa terik juga untuk Mama Gaby yang di Purworejo.

0: jalan ya Bu.
1: Apa jadi?
0: Kejar-kejaran.
2: Kejar-kejaran.
0: Lagunya sama kali ini.
1: Iya, kok yang bingung nih.
0: Aku baca di sini pas masuknya.

0: Kumis. Waduh, waduh, waduh.
1: Makasih juga.
0: Iya, biar tambah rame sama-sama, Bu. Luar biasa, Andre juga seru banget nyanyi bareng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang lagi halo, DMK Selamat Malam dengan siapa di mana nih? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan siapa di mana?
3: Farida, Mas.
0: Oh, Mbak Farida di Poncowarno. Apa kabar nih Mbak Farida? Iya, malah gue apa Mbak Farida?
3: Kehilangan dong rumah yang
0: kehilangan.
3: Ini ada cewek ya.
0: Kehilangan ada cewek boleh. Salamnya buat siapa dulu nih? Salamnya buat siapa Mbak Farida?
3: Salamnya buat
0: mana aja? Oke, siap. Kehilangan bareng Mbak Farida yang ada di Poncowarno.

0: thank you buat Mbak Farida yang ada di Poncowarno ya, udah merapat malam ini. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali buat Mbak Farida udah gabung malam ini. Nanti Faris sekalian kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, pokoknya pantengin terus DMK sampai jam 10 malam nanti ya. Di malam hari ini masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi. Bagi Anda yang mau bergabung teleponnya nanti masih Faris tunggu ya. Di 0851-806-9984.
1: Waduh, Bu Lia. Belakangan ini tiap pagi saya perhatiin senyum-senyum bahagia banget sih. Bu Rini bisa aja. Ya nih Bu, belakangan ini suami saya lagi bikin saya berbunga-bunga. Pantes, dinas malam terus nih. Pasti dong Bu. Padahal dulu ya, boro-boro serutin ini, alasannya capek lah, gak mood lah, lemes lah, gak enak badan, pegel-pegel lah pokoknya. Banyak keluhan. Tapi sekarang semenjak saya minta buat rutin minum Habutop, stamina suami saya luar biasa. Gak ada matinya. Siang kerja, malam-malamnya olahraga.
2: Wow. Waduh, betul banget tuh Bu. Suami saya jadi selalu rutin konsumsi Habutop loh. Biar nafkah lahir terpenuhi. Nafkah batin, apalagi ya gak sih?
1: Ya ampun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop, hingga penyakit rematiknya separo-separo ulah sudah hilang. Ada pendengar yang seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
6: Apa iya? Itu belinya di mana?
2: Di apotek terdekat ada, Bu.
6: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
2: Vitama, Bu.
6: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
2: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita

0: lagi. Saya coba cek lagi. Dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Radio Setara

0: 98.4 Radio Star FM Kebumen. Masih bareng Faris di sini. Selamat malam buat yang masih gabung di DMK ya. Spesial Korke malam hari ini masih bersama Habutop Obat Herbal Ramona Resli Arab yang paling top. Buat yang punya keluhan berbagai macam penyakit, gak perlu bosan, gak perlu bingung ya. Faris gak pernah bosan buat kasih tahu. Silakan bisa rutin aja konsumsi obat herbal Habutop. Untuk mencegah juga bisa ya, karena mencegah lebih baik daripada ngobati. Buat Anda yang lagi pengen punya tubing sehat, daya tahan tubuh bagus, silakan bisa rutin aja konsumsi Habutopnya ya. Sehari 2 kapsul, 3 kali sehari ya. Sekali minum 2 kapsul dengan menggunakan air hangat. Alhamdulillah banyak banget yang sudah terbantu ya. Sehat kembali dengan menggunakan obat herbal Habutopnya. Yang mau merapat, selamat malam. Ada siapa ini? Halo, kok gak jadi? Dicoba lagi di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat
1: Bos,
0: malam.
1: Langsung itu, halo. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak D. Apa kabar nih, Pak D?
1: Waduh, ini yang lagi Bandung, di Bandung si Gomet nanyain Pak D mau naiknya kapan, mau nyanyi apa. Waduh, dari tadi, udah babaknya Naura sampai sekarang kesondol-sondol terus. Ya lagunya
0: belum minum Habutop sih Pak D.
1: Dari
0: apa nih lagunya?
1: Baso Fi Sudirman aja.
0: Baso Fi Sudirman yang mana? Yang judulnya apa?
1: Tanda Cinta.
0: Tanda Cinta.
2: Waduh.
0: Waduh. Siapa itu yang bilang waduh Pak D?
1: Ini ada relasi yang dekat saya nih lagi dengerin juga.
0: Oh,
1: Pak Lukman.
0: Itu. Salam buat Pak Lukman. Lagi di rumah atau lagi di Jatisari nih? Pak D.
1: Ya masih di Jatisari mau ke situ, nggak taunya
0: banyak orang.
1: Antri.
0: Oh iya ya udah di situ aja.
1: Jadi belum sempat.
0: Siap. Baso Fi Sudirman dengan Tanda Cinta.
1: Ya yang ada di Waluyo, selamat malam.
0: Tanda Cinta sebentar. Digoyang Pak De.
1: Goyang yuk yang ada di studio semuanya.
0: Bu Ar, selamat malam juga Bu.
3: Oh iya, selamat malam.
0: Thank you doanya Bu Ar.

0: Asik.
1: Iya, terima kasih Pak D, luar biasa banget. Di belakangnya Pak D, silakan yang bergabung di teleponnya. Silakan aja, silakan. Di 0851-806-9984 nya masih bersama Faris di sini. Yang bergabung. Dan ada lagi yang mungkin malam hari lagi punya keluhan berbagai macam penyakit, langsung saja diobatin segera pakai yang namanya Abutopnya ya. Belinya di mana Mas? Belinya di apotek-apotek dekat yang sudah kerjasama dengan Radio Star FM Kebumen. Untuk yang berada di daerah Alian, sudah kita selagi juga ya di apotek Taher Pharma Alian. Apotek Trunin Pharma Alian juga ada ya. Terus untuk di daerah Krakal nih, warga Krakal sekitarnya jangan sewelpa belinya di apotek Taher Pharma Krakal ya, dekat pasar Krakal.

0: Untuk yang berada di wilayah Krakal bisa beli di Apotek Tair Farm Krakal. Kalau di Wonokromo bisa belinya di Apotek Wonokromo ya, untuk daerah aliannya ya. Yang mau bergabung teleponnya boleh. Selamat malam, halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam, Juragan. Apa kabar malam hari ini, Juragan?
1: Alhamdulillah baik, Mas Faris.
0: Wah, luar biasa nih.
1: Harus pengen. Gimana,
0: alhamdulillah saya juga di sini, Juragan. Ya, pengen lagu apa nih, Juragan?
1: Pengen nyoba lagu Air Bunga.
0: Air Bunga. Oke, dikirimnya buat siapa nih?
1: Ya, udah pernah tadi ada Pak Selamat dan Pak Sutar juga, Mas Abi di jam. Bunda Ervita, Mas Andri juga, Mas Gani. Dan juga teman-teman aja lah yang udah pada naik malam.
0: Oh, cerai. Air Bunga. Bareng Mas Ibnu. Yang ada di Jatisari. Sari.

0: 500 dari Bapaknya Nora, 500 dari Mas Andi, jempol 3 dari Pak Karim.
1: Terima kasih.
0: Oh, mantap. Luar biasa. Sama-sama. Amin, amin. Amin.
1: Terima kasih Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi yang mau bergabung boleh, yang belum naik ya, yang belum naik. Kalau yang udah naik nanti lagi, oke. Yang belum naik boleh ikutan bergabung di sini, oke. Di 0851-806-9984 nya. Ini Juragan mau nyanyi lagi, Juragan. Oke, lagunya apa nih Juragan?
2: Ya, lagunya Bunga Desa Mas.
0: Bunga Desa. Oke, boleh boleh. Bunga Desa. Salamnya buat siapa nih Juragan?
2: Ya, buat Mbak Titin, ya, Ramane Raffi, Bang Mamat, terus Mama Rizky, Mama Fiani, Bundel. Pokoknya semua saja yang lagi dengarkan.

0: Thank you Juragan, luar biasa mantap katanya Mas Gomat ini.
1: Oh, terima kasih Mas Gomat lagi okay. Di pandemi.
0: Iya udah di Bandung oh, sekarang.
1: Ya, selamat jualan, semoga sukses di sana ya.
0: Amin. Mas.
1: Kapan pulang?
0: Tuh, kapan pulang tuh mau kesini lagi, main biasa lagi, main kesini ya, ya Juragan ya.
1: Ya terima kasih waktunya Mas ya.
0: Oke.
1: Okay. Siaran.
0: Siap, terima kasih buat Putra Gagari. Emang jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini. Nanti abis ini Faris kembali lagi setelah pesan-pesan berikutnya. Jangan kemana-mana pokoknya ya, tetap stay tune di DMK Dangdutnya, asik banget.

0: Ini tuh herbal, Mas. Alami. Jadi aman tanpa efek samping. Udah deh, Mas. Pokoknya konsumsi aja yang rutin. Biar stamina dan tubuh selalu fit. Masa ada mau dianggurin terus tiap malam nih?
1: Kalau itu sih, ayo.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Jun, yang bener aja kamu ngajak keluar malam-malam gini.
4: Atau bener, Win. Salahnya di mana coba?
3: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasib di kos kita mau tak habisin.
4: Ya elah, Win, perkara

0: putih, Jun. Lari, Jun, lari, lari.
1: Hei, nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh, di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah, Win, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?
0: Eh,

0: Sering nyawang Bu RT.
1: Vitamah, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitamah di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitamah, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Karo Bapak sapa lamati singen di Jepang.
4: Kula Rustaya saking Sukra Blok Kedongdong.
3: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitamah pirang balen, Pak?
4: Kula mengkonsumsi Vitamah sabun patang balen iki.
3: Sedurunge mengkonsumsi Vitamah pekeluhane, Je, Pak?
4: Sedurunge mengkonsumsi Vitamah kula ku ya duwe sakit mata, ya wone kan plan dioperasi, tapi setelah operasi iki mata iki berair. Tapi sniki kulaku mengkonsumsi Vitamah apa obat mata Vitamah, alhamdulillah niki ku sampun sehat ya, mendingan kanggo sabun anak perubahan.
3: Alhamdulillah, berarti anak perubahan ya, Pak, anak rasane.
4: Iya, anak perubahan alhamdulillah sampe sadaan sehat niki.
3: Alhamdulillah. Anak pesan-pesan kanggo sedulur radio.
4: Mangga sedulur di mangga mawon sing punya penyakit kaya kula, sehingga penyakit kaya kula lah jawaan mohon kula, sehingga penyakit kaya kula dua mata berair tumbas mawon Vitamah, insyaallah Pak bisa sembuh, amin ya rabbal alamin. Nah terus Vitamah niku solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih ya Pak ya.
4: Terima kasih kula matur suwun.
3: Wassalamualaikum.

0: Di MK malam hari ini masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi ya. 20 menit lagi masih Faris temenin. Ya. Mas setia gabung di sini, selamat malam juga deh yang masih setia ya, yang masih setia. Selamat malam pokoknya buat yang mau bergabung boleh silakan. Yang mau bergabung teleponnya boleh banget ya, ditunggu aja di 0851-8606-9984-nya. Barangkali ada yang belum tidur, atau barangkali juga masih banyak yang masih pada ini ya, pada lembur juga malam minggu ya kan. Atau mungkin juga udah mau istirahat malam juga silakan aja barangkali gitu ya. Ya Faris angkat dulu, ada yang mau naik katanya. Halo, dengan siapa di mana nih? Halo? Kok gak ada suaranya? Bentar. Mana copot. Halo, dengan siapa di mana nih?
1: Ya aku ya.
0: Oh, Bunda Titin. Apa kabar Bunda Titin?
1: Alhamdulillah baik sehat.
0: Luar biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga.
1: Masa tadi
0: kesusah
1: banget.
0: Ya biasa kan di sini paling rame radionya.
1: Emang.
0: Iya. Pengen lagu apa Bunda?
1: Lagunya Sejuta Luka.
0: Sejuta Luka. Oh iya.
1: Soalnya udah naik tadi atau pak deh.
0: Sejuta Luka apa? Katanya tadi ada yang ngajak duet.
1: Oh duet.
0: Oh ini ada yang mau duet sama Bunda.
1: Iya bisa nggak apa-apa.
0: Apa lagu apa nih?
1: Tak terduga.
0: Tak terduga, oke. Salamnya buat siapa Bun?
1: Iya soalnya sudah naik tadi ada
0: Pak. Eh kok pengecil?
1: Buat.
0: Oh.
1: Halo?
0: Iya, tak terduga ya. Oke ini lagi disiapin.
1: Tak tunggu.
0: Oh cereh. Sebenarnya.

0: Halo, sore.
1: Iya, terima kasih.
0: Ya, makasih ya. Tadi kan yang lama-lama jatuh cinta kan gue.
1: Iya.
0: Oke.
2: Thank you, Bunda. Terima kasih buat Bunda Titin yang ada di Bulpes di belakang lagi. Yang bergabung bareng Faris di sini masih ada waktu nih, silakan aja. Di 0851-8606-9984-nya. Yang mau naik boleh, barangkali mungkin masih begadang gitu ya. Barangkali mungkin masih nungguin dari tadi gak bisa-bisa masuk gitu ya. Coba masuk sekarang, siapa tahu bisa. Iya, siapa tahu bisa masuk. Kalau dari tadi mungkin belum kebagian gitu ya. Karena lumayan padat. Lumayan padat merayap gitu ya. Lumayan padat merayap gitu kan. Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
3: Rahmat.
2: Rahmat
3: di Kedawung.
2: Rahmat di Kedawung. Oke, pengen lagu apa nih, Rahmat?
3: Lagu Secangkir Kopi.
2: Kedawungnya sebelah mana sama Gang Turi?
3: Ke selatan lagi.
2: Oh, ke selatan lagi, berarti agak jauh. Oh,
3: TK Pertiwi.
2: TK Pertiwi. Oh, TK Pertiwi. Tadi lagunya apa?
3: Secangkir Kopi.
2: Oh, Secangkir Kopi ya, sorry. Lupa. Belum ngopi juga soalnya. Secangkir. Salamnya buat siapa nih, Bos?
3: Salam-salamnya buat teman-teman ini yang sedang pada duduk di depan TK Pertiwi.
2: Oh iya, lagi pada nongkrong ya, mantap. Sudah pada goyang tuh.

Mas Rahmat, luar biasa. Bagus suaranya. Iya, luar biasa. Thank you. Mantap. Jadi Mas Rahmat yang ada di Kedawung ya, berusaha ikutan bergabung di DMK Special Karaoke Radio Star FM Kebumen ya. Dan pastinya di sini masih Faris temenin, tinggal beberapa menit lagi untuk ada bisa simak karaoke bersama Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang paling topnya ya. Ada yang mau naik lagi? Silakan, masih ada waktu. Satu penelpon lagi barangkali ada yang mau bergabung di teleponnya, boleh. Yang mau bergabung di teleponnya silakan aja ya. Di 0851-806-9984 nya. Ada siapa? Halo, selamat malam DMK. Kok gak jadi? Dicoba lagi di 0851-806-9984 nya ya, masuk lagi. Ada siapa tadi yang naik ya? Kang Haryanto, gimana Kang Haryanto, jadi naik enggak Kang Haryanto? Di 0851-806-9984 nya. Jangan lupa juga buat yang apa namanya, malam hari ini mau tidur gitu ya, silakan juga bisa minum Habutop dulu sebelum tidur. Herbal Ramuan Arab yang paling top ini bisa membantu untuk mengembalikan stamina Anda ya, yang mungkin hilang setelah siaran bekerja, atau mungkin juga yang mungkin udah capek gitu ya, udah berobat kesana kemari belum ada perubahan, silakan bisa ikhtiar menggunakan obat herbal Habutopnya yang sudah pasti aman, terdaftar di BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015 gitu. Halo Bu Nadia, Ma Ayu absen aja katanya, baru monitor. Oke, siap. Mas Ari belum nongol dari tadi, Mas Arinya lagi sibuk mungkin. Salamnya katanya buat semuanya aja. Oke. Terus juga di siapa ini? Gak ada namanya. Bu Yati benar, selamat malam juga. Tadi mau ngucapin selamat ultah. Oke, siap. Semoga panjang umur. Amin, makasih doanya buat Bu Yati ya.

Karena udah jam 10, sekalian Faris pamitan aja dulu ya. Kalau gak ada yang mau naik, udah pada tidur kayaknya. Kang Arianto malah gak jadi naik, gimana sih? Selamat malam dan selamat beristirahat untuk kalian semua. Faris pamitan bareng lagunya Roma Irama bareng Nur Halimah, ada Batra Cinta. Terima kasih banget semuanya buat yang bergabung. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk kalian semua. Dan Anda bisa simak terus di MK Special Karaoke hari Sabtu malam Minggu ya. Di MK Special Karaoke setiap hari Sabtu malam Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 10 malamnya. See you next time, goodbye. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Bentar lagi kita kan mudik. Mobilnya udah diservis belum?
1: Udah dong, Bun. Itu udah ya ganti oli, kampas rem, terus mesin juga udah dicek, aman kok.
0: Nah, syukurlah. Alhamdulillah ya, ya. Tahun ini bisa nikmatin bulan suci Ramadan dan bentar lagi hari raya. Dan kita selalu sehat, bisa pulang kampung deh.
1: Iya dong, Bun. Ini kan berkat Bunda juga yang udah ngasih keluarga kita Habutop yang bikin badan kita terhindar dari berbagai macam gangguan kesehatan. Ya, kayak mobil ini, Bun. Meskipun udah tua, tapi kan sering dirawat, pakai oli yang bagus dan selalu diperhatikan, jadi awet dan bisa nemenin kita bertahun-tahun.
0: Iya, ya, ya. Semoga tahun depan kita juga bisa mudik lagi dalam keadaan sehat pastinya, ya, ya.
1: Amin, Bunda.
0: Syukur-syukur sih mobilnya baru.
1: Pemerasan ini.
0: By the way, Ayah udah diservis juga belum?
1: Aduh, iya belum. Ayo, Abun, sekarang.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutoarjo atau depan Pasar Jatisari RT 1 RW 2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok RT 02 RW 05 Murtirejo Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta.
2: 98.4 Stara FM.

0: Mia, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, Mi. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit.

0: Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
1: Ini karena aku minum obat herbal Habutop Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong, Kebumen. Belum lama ini

0: Tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM.

0: Bangun. Udah mau jam 7 nih. Cepetan, ntar kesiangan ya.
1: Apa sih, Bu? Biasanya juga dibangunin jam 8 kurang.
0: Ayah, ini udah bukan bulan puasa lagi, Ayah. Waktu libur udah habis. Sekarang kembali kerja di jam normal lagi ya. Masuk jam 7 kan ya?
1: Oh ya? Aduh. Gini nih, kalau kelamaan libur nih, mau berangkat kerja jadi malas. Lupa.
0: Udah, cepetan ya. Mandi terus sarapan. Habis sarapan jangan lupa minum habu topnya. Biar daya tahan tubuh dan stamina Ayah selalu terjaga. Semangat dong ya.
1: Yes, siap Bu.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjo, alamat Kampung Sampang Jaha, RT 01 RW 01, Desa Gunung Batu, Kecamatan Mundul, Kabupaten Paneglang, Banten. Sebelumnya saya punya penyakit asma udah 7 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung beli, dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat warga semuanya yang punya penyakit seperti saya, silahkan langsung beli obat ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah merasakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat?
1: Top Marco Top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya 4 kapsul abu top bikin Top Marco Top magic. Mantep is the best lah.
0: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan empat pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vita, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau

0: Sul, kok pucat mukamu?
1: Ah, masa Dul?
0: Iya, kamu sakit ya?
1: Gak tahu sih Dul, badanku kayak lemas banget. Terus kalau habis duduk atau jenggok teh, rasanya langsung kunang-kunang. Pandangannya kabur, padahal aku gak demam, gak pusing juga.
0: Wah, hati-hati tuh, itu bisa jadi gejala anemia.
1: Waduh, pantas aja sering kunang-kunang.
0: Nah, tuh kan, aku saranin nih ya, minum Habutop rutin 3 kali sehari kayak aku nih. Karena Habutop itu baik juga buat penderita stroke, hipertensi, liver, jantung, anemia, dan lain-lain.
1: Oh, adikku juga kemarin nyaranin pakai Habutop juga sih.
0: Nah, udah, gak usah mikir panjang lagi, gaskeun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu saya

0: penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutoarjo atau depan Pasar Jatisari, RT 1 RW 2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT 02, RW 05, Murtirejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Iya, Pak. Kenapa? Ada apa sih?
1: Itu tadi Bapak lewat di depan rumahnya Bu Dian. Dia nyuruh Bapak nanyain ke Ibu. Katanya Bu Dian, dokter enggak?
0: Hah? Bu Dian bilang begitu ke Bapak?
1: Iya. Emang kenapa sih, Bu? Ibu, menang arisan ya?
0: Bukan menang arisan, Pak.
1: Lah?
0: Tapi, aduh, Bu Dian ini bikin aku malu aja. Itu, Pak.
1: Apa sih, Bu?
0: Itu, kemarin Bu Dian ngerekomendasiin obat herbal Habutop ke Ibu.
1: Oh, yang semalam Bapak minum itu ya? Kenapa harus minum Habutop sampai 4 kapsul katanya, Bu?
0: Tuh, katanya biar tokcer alias ampuh, Pak, tugas negaranya.
1: Oh, itu alasannya. Pantesan jadi lebih... Wow, emang Habutop tuh khasiatnya buat itu?
0: Enggak juga sih, enggak cuma itu aja kok, Pak. Habutop ramuan Arab khasiatnya banyak. Buat meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai penyakit juga.
1: Waduh, kalau gitu mantep dong. Sip lah, nanti malam kita coba lagi ya, Bu ya.
0: Astagfirullahaladzim, Bu Dian.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutawinangun, Anda bisa mendapatkan

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Kan kak, makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: urip kok rasane pahit temen. Mbok yo disuguhi sing manis-manis yung.
1: Lah ramane arep nyeluk disuguhi apa?
0: Ya kopi manis apa teh manis?
1: Lah kepriwe Rika, Pak? Mbok Rika duwe diabetes. Mbok kambuh, geri bingung.
0: Biyunge maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngombe habu top, Yung. Dadi ora kuwatir maning, diabetes e kumat.
1: Oh, habu top gue apik nggo penderita diabetes ya, Ma.
2: Iya, Yung. Pokoke habu top obat herbal ramuan Arab sing paling top nggo memelihara kesehatan.
0: Wis sake, gawe kena kopi manis.
1: Nih, kie kopi nek.
0: Waduh, dening kopine pahit.
1: Kan manisnya wis nang biunge kabeh, Mak.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Alamati Purworejo Purwodadi.
1: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki.
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Oke. Sebelumnya sebelum minum Habutop sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu. Kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya aku langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.

0: mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Abu Top. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya Pak ya.
0: Ya, makasih Mas Faris ya. Tentunya Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: temennya tembangannya barang. Obat apa sih jajal? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Ipih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua biar apa
1: eh? Iya salah kang.

0: Diane.
1: Waduh, mantep. Pantesan anak tembang aneh. Jebule dudu sembarang obat.
2: Albutop, obat herbal. Ramuan Arab yang lagi ngetop. Albutop, obat herbal. Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus? Pegal-pegal di lutut.
1: Mm-mm. Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel.
1: Mm-mm.
2: Aja. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik, Ibu. Berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya, iya.
1: Baik, Ibu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, mudah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Stara FM.

0: iki. Abu tope ora tau ketinggalan.
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane abu top karo badaji?
1: Kayak Lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Mandovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Saudara, saat ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan Ibu perkenalkan dulu nama dan alamatnya.
2: Nama saya Ibu Amenah, alamat RT5 RW8 Gunung Batur, Kesugihan Kidul.
1: Apa betul Ibu itu pengguna Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Monggo Ibu bagikan pengalamannya seperti apa.
2: Ini Mas, saya mempunyai sakit lambung sudah 3 tahunan. Rasanya enak juga mual dan gak enak rasanya. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit lambung saya sudah membaik.
1: Kalau boleh saya tahu nih Bu, sudah habis berapa botol?
2: Sudah habis 4 botol.
1: Iya, alhamdulillah sekarang Ibu sudah sehat ya Bu.
2: Iya Mas.
1: Monggo Ibu sampaikan saran untuk saudara yang lain.
2: Saran saya untuk saudara yang lain, apabila mempunyai sakit seperti saya, ayo beli saja Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Terima kasih Ibu sudah memberikan pengalamannya menggunakan Habutop.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian tadi saudara, bincang-bincang langsung dengan Ibu Amenah, salah satu konsumen dari pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
0: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Nggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kula menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutuarjo atau depan Pasar Jatisari, RT 1 RW 2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT 02 RW 05 Murtirejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta.
1: 98.4 Stara FM ke

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Carsini, alamat Cibeet RT 6 RW 10 Desa Salebu, Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi pengalaman mengenai obat herbal Habutop. Dulu saya

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Bang, check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah Bang. Sekarang sudah sembuh ya Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto dari Cigaru ya. Usia saya 52 tahun. Pekerjaan saya sebagai MC di Orchen atau Dangdut, yang tentunya sangat membutuhkan tenaga dan stamina yang fit ya. Saya mau berbagi tip dan juga rahasia yang sebenarnya ini sangat rahasia ya, tapi saya kasih tahu untuk semuanya. Rahasianya ada di Habutop. Itu yang membuat saya selalu fit, sehat, ceria meskipun harus bekerja siang dan malam. Ya, Habutop diminum 3 kali sehari, 2 kapsul, 2 kapsul. Insyaallah ya. Dan tentunya juga Anda bisa mendapatkannya di radio. Ya, baik, saran saya untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara semua yang punya keluhan cepat letih, kurang bergairah dan cepat capek, tentunya lesu, lemah ya. Biar fit, biar tenaganya oke, dan juga dalam bekerja dan beraktivitas senantiasa sehat dan cerah ceria. Ya, gunakan atau minum Habutop. Ya, 3 kali sehari. Insya Allah Anda akan sehat selalu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Star FM.

0: jamuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Wirya, alamat Karangjambu, RT1 RW2, Kecamatan Balepulang, Kabupaten Tegal. Mau berbagi pengalaman tentang keluhan saya ada pada yaitu kaki sakit saat melakukan sholat.

0: demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Star FM.

0: Ma, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Pak, Papa. Pak, alhamdulillah berat badan Mama naik lagi tahu. Kemarin-kemarin kan Mama turun drastis karena gak nafsu makan pasca sakit.
3: Oh ya? Sama dong, Ma. Papa juga berat badannya naik nih.
1: Gak salah ya, Pak, kita konsumsi Habutop sekeluarga.
3: Iya dong. Itu kenapa ayah langsung saranin buat beli Habutop. Karena Habutop itu selain berhasiat menjaga daya tahan tubuh, tapi juga baik buat masa pemulihan pasca sakit. Terutama nih, mengembalikan nafsu makan kita.
1: Wah, pantesan ayah jarang ngeluh capek saat kerja.
3: Iya dong, Habutop kan juga bisa menambah stamina dan energi tubuh. Jadi ketika sehat, tetap harus rutin konsumsi Habutop.
1: Kok Bapak tahu banyak sih tentang Habutop?
3: Makanya up to date, Ma, soal kesehatan. Jangan up to date-nya drakor-drakor doang sama gosip.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan Teguh Prianto, alamat RT5 RW3 Desa Ciwuni, Kecamatan Kesugihan. Saya mempunyai sakit asam urat di tangan kiri sekitar 9 bulan. Setiap mau menggenggam atau mengangkat barang rasanya nyeri. Kemudian saya disarankan untuk mengkonsumsi Habutop. Lalu saya membeli yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Setiap minum 2 kapsul. Alhamdulillah sudah habis 2 botol. Sakit asam urat di tangan saya sekarang sudah membaik. Buat saudara yang lain, apabila sakit asam urat seperti saya, jangan ragu lagi untuk beli dan buktikan khasiat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
3: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
1: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
3: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
1: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
3: Oh iya deh Bu, besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu sering

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Pak, minta tolong angkatin telepon dong. Mama lagi nyetrika baju nih.
2: Bentar, Bapak lagi sibuk.
1: Aduh, Pak.
2: Ma, kenapa? Kok teriak?
1: Tangan Mama kena setrikaan. Ambilkan minyak herbal Sultana dong, Pak. Minyak herbal serbaguna.
2: Nih, buru balurin.
1: Alhamdulillah, sudah enakan, Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ami dari Desa Rewurjo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Sebelumnya saya sering mempunyai keluhan gatal-gatal, tapi setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain, ayo gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan loh khasiat minyak herbal Sultana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan

0: Koro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2294 081-222-32-2294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, Kilometer 1, Nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: guna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100% namun sudah baik.
1: Iya.

0: yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
2: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet papa.
1: Oh iya ya. Pa?
2: Apalagi ma?
1: Ini si dompet papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin papa habis gajian ya?
2: Nah, mulai lagi nih si mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair, atuh.

0: Mata mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi vitamin papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah

0: saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Pur, cepur. Ngoceh, Pur.
2: Sepur yang mana ngerti, Pak? Pak.
1: Udah Bapak kasih makan, kok nggak mau ngoceh ya, Bu? Malah kayak lemes gini burungnya.
2: Burung udah tua, Pak. Jangan dipaksain.
1: Pur, sepur. Aduh, malah nyakar, Bu.
2: Nah, kan, sepur lagi sensi kali, Pak.
1: Mana ada burung sensi? Ambilin minyak herbal sultana, Bu. Minyak herbal serbaguna buat balurin luka kena cakaran sepur nih, perih.
2: Nih, Pak, makanya lain kali hati-hati.
1: Iya, Bu. Dasar sepur.
3: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
4: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
6: Assalamualaikum, nama saya Ibu Ana, alamatnya Jalan Marta Atmaja RT3 RW 11 Padang Jaya Majenang. Kemarin aku gatal-gatal tanganku, terus dioles pakai minyak sultana. Ya, 3 kali, 3-4 kali lah. Alhamdulillah, bentek-bentek merah sama gatal-gatalnya hilang. Minyak sultana is the best loh. Ibu-ibu, monggo sami tumbas minyak sultana di agen-agen terdekat. Matur nuwun. Sultana minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
4: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Tapi nek ngomong satu serikat Bumen nang sing wadon. Wong benye bebe tong bondo satu teko bae cang pemera bisa ngenyang. Goroh aman. Kowe nyritakaken wong wadon galak, tapi duwe wong kene tiyang gen golok, gene sinten?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal lahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Wonten ngarsanipun para ngalim, para ulama alladzi

0: dunia akhirat. Allahumma jer Kanjeng Nabi niku ramarsi banda, ramarsi duit. Kanjeng Nabi marsi ngilmu dateng para ulama. Al-ulama suruh jutut ya wa masabiqul akhirah. Ulama borombah ya niku dadi lampune dunya lan dadi obore akhirat. Sering ngaji karo ulama, moga-moga padang selamat dunya akhirat. Allahumma wonten ngarsanipun pejabat pemerintah, alhamdulillah tengriki niki komplit sedoyo. Wonten Pak Holik menika anggota dewan, wonten panjenipun Bapak Samad nyerabuh, alhamdulillah panjenipun panjenipun Bapak Lurah, masya Allah dimemperjuangkan kegiatan wis telung dina melaku lurahe ditongakaken. Moga-moga lurahe ya sing sehat.
1: Amin.
0: Lurahe ya sing berkah.
1: Amin.
0: Ngopeni wong sedesa iki ngopeni wong lima utek lima bewerna. Lima apa maning wong sedesa. Pak Lurah sing sehat. Rakyate usahane lancar. Negarane makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma. Nek wong loro niku bagus, rakyate melu bagus. Nek wong loro niku rusak, rakyate melu rusak. Wong loro niku sapa? Al-ulama wal umaro, siji kiai pimpindo lurah. Nggih napa nggih? Angger wong loro niku bagus, rakyate bagus, Indonesia ke depan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma.
1: Amin.
0: Allahumma. Tugasnya masing-masing ulama ngopeni umat terkait dengan akhlak. Nah pemerintah Pak Lurah ngopeni pemerintahan terkait dengan pembangunan fisik. Nah melaku kabeh estu ulih ridone Gusti Allah makmur. Allahumma. Mung ana bedane nek kiai mati sing ganti angel, nek urung mati sing arep ganti. Mung bedane niku. Lah wis wonten ngarsanipun sedaya pini sepuh, aji sepuh, kasepuhan, simbah manten sedaya kemawon mboten kula sebat. Para hadirin, hadirat, panitia, sepemewahane, pemuda, pemudi, ansor, fatayat, banser, sedoyo mawon boten kula wiji-wiji, rahimakumullah. Amin, Bu. Sesarengan kita direaken angalembono beci syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Diparingi waras sehat dinten iki bisa kumpul ngaji bareng alhamdulillah. Ning beci syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti. Gusti Allah ingkang moga murah ingkang paring taufik sarta hidayah. Sehingga kula mantan sami saged leng wis pada medang mantan semring ngaji pikantuk ilmu sing manfaat. Ibadahnya moga-moga tambah istiqom, rezekine moga-moga tambahkan mambrah mam, kenanggo tuku tegalan karosa, ditanduri kenanggo ngragadi po men badhe dipocah soleh lan soli lan dadi bocah-bocah sing genah ora nakal ora tukang ngadoli gam. Nggih, ngaji kali kula yo gampang. Ah, tok beda ndi. Memang tugas saya wong wadon nggih.

0: diparingi para sehat bisa kumpul ngaji waras ya sehat ya bar wong kadang-kadang ya nampung waras ora sehat ana sing sehat ora. Ayo dong bareng moga-moga waras sehat sing berkah.
1: Amin.
0: Berkah umure.
1: Amin.
0: Berkah rezekine.
1: Amin.
0: Berkah turunane.
1: Amin.
0: Ngaji tambah ilmune.
1: Amin.
0: Bagus akhlake.
1: Amin.
0: Mantep ibadahe.
1: Amin.
0: Kesempatan dongane.
1: Amin.
0: Selamat dunia akhirate.
1: Amin.
0: Amin Allahumma.
1: Amin.
0: Alhamdulillahu. Rika dadi wong wadon ya sing gede syukure ya Bu ya. Biar nanti perlahan mikir-mikir.
2: Ya Allah, ya sebuah kan ya apa ya Allah. Andai papa dukur, sebuah apa dawa ya Allah.
0: Disyukuri bojone duwu rake berkat orang kepangan memet tekan payun. Bojone endep sini pendukul kaya bekel. Sisire di bemenglongan merobol orang kejedut. Bojone lemu banget kaya kaya alhamdulillah. Bojone lemu-lemu kaya adem kena gua kasuran. Kasur sing bisa ngentut. Bojone kering ngirit bahan. Bojone kejempis gua ngambung cepet tekan. Ngginya nah hikmai bojone dengklang. Nang pasar kepenak tiga lihat tilaknya sih jumbul-jumbul kabeh kan amang fangate disyukuri moga-moga dadi wong urip sing gede syukure Allahumma sholawat syukur salam bagi tansah katur konjuk wadan ngarso jujan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sedaya umat kanjeng Nabi moga-moga umat ingkang pikantuk sapangat pitulunganipun wiwit dunya ngantos akhirat sak mangke Allahumma kersanipun Pak Lurah nimbali kula sonten iki kon padha ngaji bareng ate niku nggih nyong dhewek tekan kene rika ora teka ya ora artine lha ya nyong karo rika ngaji bareng kaya kowe ya tembungin ben ngaji sanga karo siji jumlahe sedoso sedoso bilangan genep dadi nek ana wong Islam ora gelem ngaji berarti wong Islam sing ora mereka sing jawab orang genep wong Islam sing ora ngaji pandekar wong edan ki wudu sing dikarepaken dadi wong genep selamat dunia selamat bejan dunia beja omahe kinclong lantene melong bojone moblong ibadahe ora tau bol ngaji ngatur jiwa ngaji ke ngatur jiwa bangunlah
2: jiwanya bangunlah badannya untuk intonin caranya
0: dua singgo bangun jiwa kaya lorok iman karo takwa uli iman karo takwa ya ngaji ya mangkat ngateni kita pengaosan awalan pe seselan eng dasare aos akhiran an dadine pengaosan karepe dadi wong urip ya sing sing aos kae sing gabah sing ditandur anu aos anu kang omah eh gabah kono aos kang omah nun sewu nggih kono gabah aos kang omah tertandur asal manut tak ragadi, tak matun, asal manut, metu woe, tak pepe garing, bali mengumah maning. Gabah kesumah, bali mengumah. Wong manut karo karban sing nan, menungsa jane kaya kue. Hei menungsa, rohmu suci, biar nang suarga, suarga suci, tandur roe nang dunya. Dadi menungsa, jenenge badan padak, dewe ngakal sempurna, iki bener, iki ora bener. Iki halal, iki haram. Sapa wonge urip nang dunya bisa njaga kesucian roh, besok mati roh suci bali mangsa surga maning. Allahumma
1: amin.
0: Gabah ditandurnya langsung ora manut, ya tukun ora metu wae, gabuk dierit, dibakar. Menungsa ora manut, ya di moga-moga kita sedaya kembali wong asale kang surga ya bali mang surga maning Allahumma kembali ya kon pada ngaji Pak Lurah di karo masyarakat bareng ngaten iki acarane ditumplek kabeh. Ya nasepitan masal. Moga-moga bocah sing disepiti cepet mari. Allahumma. Moga-mogane dadi bocah salu saleh-saleh. Allahumma. Sing saleh wong lanang ya saleh. Ngaten iku ya. Heeh. Sing wis madha urunan anane muludan merti desa, moga-moga rezekine tambah kathah.
1: Amin.
0: Rezekine tambah barokah. Allahumma. Ya, merti desa nang kene ana sepitan. Terus anake blege-blegan. Anak iblis ya, ya iblis bahasa Arab asalnya balaho yubatiku iblis sampaikanlah agama. Nikum bien asline ya bahasa Arab. Jadi digelar iblis wayang apa jenane jaran kepang nek uwis labuh zaman kuna bien dikalang bolah nek uwis labuh jaran kepange uwis labuh ditabui dikalari bolah. Nek wis labuh ora kena nerjang-nerjang bola sing di mubengaken. Artine nek wong wis mlebu Islam ya jan nerjang-nerjang werna-werna. Ngaten iku nggih. Ya, maning ke sejarah. Lah, Pak Lurah saking pintere luar ngatur acara ana wayangan bireng. Kowe nyejarahaken nang tanah Jawa biyen anane urung ana Islam. Ho, Hindu. No, Nederland, Landa, telung atus seket tahun. Honoco, Cina, Jepang, telung tahun setengah. Honoco, ro, terbentuk negara, republik, monik kerajaan, Majapahit, Blambangan.

Soeharto bapak pembangunan 30 roh tahun orang nanas sing nolak sebabe Soeharto nang gambar duit. Iya orang nggih biyen asale Hindu tanah Jawa iku kepriyet sarane wong Hindu masuk Islam nganggo telu lewat Sunan Kalijogo nganggo apa tembang tembung lambang tembang dandang gulo asmorondono sinom parijono megatruh mas kumambang pucung contoh lontang lantung ana santri mekolang.

0: kosong dino ranono dien saiki dadi ana besuk maning bakal ora nono padha bali maring rahmat enteng kontrake wayang mlebu meng enteng kontrake menungso mlebu meng buburan apa maning sing tuh menungsa karo wayang seman wayang wayang lanang wadon mlebu katen kotak urutu menana wayang metu nom kaya kaya lebok na kamar metune dia sambat
1: nanya kaya mas
0: yeah.
1: munyel
0: dadi
1: tentunya dadi
0: rasane
1: jelek lemes banget

0: sodako jariah ilmu si mangfangat dongane anak sing soleh. Moga-moga kita sedoyo di deturunan sing alim soleh. Allahumma. Kepindah anak soleh para yung. Jadi contoh ini kaya babon pitik madon. Terus dikawini setengah bulan gue liat papan jeruk empuk petarangan dek mengeden. Metune apa metune? Enggak bunter putih di bedel orang pada ban orang pada babene tolong tolong.
1: Orang cocok, orang cocok, orang cocok, orang cocok, orang cocok.
0: Orang cocok dipuasani diangremi orang mangan orang ngombe orang turu ngampe selikur selikur dino netes tetesane podo babone deleng anake pada langsung syukuran gojong gojong. Angger anak kepengin soleh, kowe dadi wong tua, muasani wetone anak wetone dipuasani. Heeh, aja kalah karo. Lah rumangsane menungsa karo pitik, awas menungsa apa awas pitik?
1: Ya awas pitik.
0: Lah pitik matane nang ngarep apa nang samping? Nang samping, tapi kan meru ngarep. Lah menungsa mripate nang ngarep belek kepenyak. Semoga-moga anaknya soleh-solehah. Wong tua mati gelem padan kok ngatena amin Allahumma.

0: Agung supaya ending karo Gusti Allah. Wong jam siji bengi ya jagone keluruk. Guga-guga. Ending kok karo Gusti tangi porong jam siji. Porong tangan teli yo keluruk maning. Piti kata ya keluruk. Ana sing tak hajut malah ampun sing mukur metu yu iki debuk. Tak hajut lamaran widadari Kang, akeh tak hajute akeh widadarine, Allahumma. Iya.
1: Sing dhewe widadari ke wong lanang, Bu. Wong wadon ora duwe widadari, duwene widodoro.
0: Sing lanang ahli ibadah, munggah surga wajahe ganteng bagus. Ibu-ibu pada kepen ketemu karo sing lanang nang surga pora? Kepengin nggih? Manut karo wong. Aja pada sembrana karo wong. Sing pada bakti karo wong. Niki kan nek sing kiai perintah ya mangkluk-mangkluk. Nek sing perintah sing lanang ya disantelap. Wong lanang udah dhuwur kumise selengen disantelap sing wadon kumise andung. Plok kelung plokan getak maning
2: eling bojarung mangan
0: wong wadon gergalak biasane sing lanang gering ndak kaya wonge. Bu, ibu, ibune kapan mlebu surga apa ora? Manut karo wong aja pada sembrana karo wong sing dadi wong lanang ya eman karo wong. Wong wadon gaweane akeh ora ketontok belani ya ora. Sing tangi disit pong mesusi beras ya pong masak ya pong nusoni ya pong bayi kelambi ya pong nuci piring ya pong nyapu-nyapu ya pong nurokna anak ya pong nurokna bapak ya pong. Kabane pirang-pirang orang ketahuan singgir apa nge tangga papat keluruk maning. Adan kakek-kakek sauring nglinting pesing adan. Njamang abang rolas hitang sepuluh. Moga-moga kaya sabisa ngaji terbangun budi pekertine jamangnya tambah kuat Allahumma. Jamangnya tambah kata Allahumma. Niki sekilas kula matur wong

0: Jangan bau kula matur nerangaken Islam masuk mana Jawa nganggo tembang, nganggo tembung, nganggo lambang. Kis tekan kene kari pada mulut dan memetri bumi desa candi sak wargane moga-moga selamat kabeh. Ahli kubur sing wis sumareh dari para pejuang dulu 45 merebut kemerdekaan untuk sampai saat ini ahli kubur ingan sampun sumareh moga-moga tingapura dosane.
1: Amin.
0: Padang jembar kuburane.
1: Amin.
0: Pikantuk ridhoni pun Gusti Allah.
1: Amin.
0: Pikantuk sampangati pun Rasulullah.
1: Amin.
0: Kita sedoyo sing dadi mengisi kemerdekaan ke depan Indonesia ke depan menjadi negara sing aman makmur damai sentosa. Allahumma amin. Ya, ke kok pengen ben sambang ate kandang jeneng Kanjeng Nabi ya muludan kene ku ya. Sarate pemuludan papat, sarate muludan papat. Siji kumpulnya menungsa. Iki kumpul kabeh. Pimpin do ngetok nang sedakoan. Wis wan kabeh baru wek. Ping telu diwacakaken Quran, wis diwaca kurung mau. Ya, ping papat diwacakaken Al Berjanji, wis diwaca. Oh, berarti nek wis ditetepin ya yubali. Le mau berjanjinya diwaca, Rika ngerti karepe porong. Porong, ya. Yang kau ngaji berjanji, bongke memetri bumi, mahabah demen karo Kanjeng.

Bernang langit suara tanpa rupa, bahasa Arab jenengane hati, suara singana rupane jenengane HP. Ha? Iya. Yeah.

tanah Mekah mengalami beberapa kejadian aneh. Tanah Mekah niku dadi anyes kayak angin sobah. Bebe tanpa dadukul metu awoe podo mateng. Nek bareng mateng nang dur dipet ora mawi gawa sengget. Awite medun dewek. Wis tumon wong kene wong met pelem-peleme medun dewek. Gereng Kanjeng Nabi nang padaran cara wong met buah buahe sampun mandap wana.

0: وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه. Kanjeng Nabi nang padaran
1: kayak kan arep nerangaken lahiran ya. Mulutan kan lahiran. Ya diterangaken kang petengan disit ya gue, petang disit. Petang disit. Lah ben iki tanggane kula ngomong meteng malah ngetok kena wedhus.
0: Hewan-hewan Kanjeng Nabi balik. Kanjeng Nabi nang padaran hewan-hewan sapi pitik wedhus ontak bisa ngomong nganggo bahasa Arab.
1: Apa wis dumun wong kene ing wedhus menine mahal ta?
0: Dereng.

0: Kanjeng Nabi min badhe miyos, makhluk sang alam jagat bungah kabeh ngerti nek Kanjeng Nabi pun badhe miyos. Darang kene ya wis mau jaturaken.
1: Dangkol.
2: Endi?
1: Ngisor.
2: Buri.
1: Kemranyas.
2: Arep babaran.
1: Ketemu babaran.
2: Rasane?
1: Iya.
2: Kepriye?
1: Ing nang arep
2: kepriye?
1: Keri.
2: Terus?
1: Marani mbak dukun bayi.
2: Siki. Dukun bayi. Siki.
1: Iya.
2: Dukun bayi teka.
1: Bapak Siti memberi layak ke baskom di lumana kabeh.
2: Bisa lumana mbah lahir borong.
1: Lawang dilengani minman dan dunyung.
2: Lahir borong mbah.
1: Mbok ngono katrokan di udari.
0: Ya cara bayar pelahir zaman biyen ya kaya-kaya.
2: Ya.
0: Sehingga mengkajian Nabi maning. Dalam kajian Nabi. Hadoro.

sallallahu alaihi wasallam nuroyatallahu sana. Ya wis lahir Kanjeng Nabi pun badhe miyos. Dewi Asia lan Dewi Maryam rawuh pendamping babaran. Widodari kang suwarga medun kabeh hormat miyosane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi arep lahir widodari ben hormati karo Kanjeng Nabi. Sing jenenge widodari niku Pak. Saumpama niki dunya peteng kabeh, ana widodari siji medun guyu keton untune siji dunya padang kabeh. Wih, beda untune nita. Guyu pitik bendunga. Saumpama siki ana widodari medun ngidu saket serotan dunya wangi kabeh. Kuwi widodari. Lah, Kanjeng Nabi arep lahir widodari ben ngormati medun sowan maring Kanjeng. Masya Allah, beda. Beda karo menung sandiane. Nggih napa nggih? Kanjeng Nabi miyos wa baroja sallallahu alaihi wasallam wa diyai yadai ala al-ardi rafi'a.

Kanjeng Nabi sabise Dewi Asia lan Dewi Maryam rawuh widodo dari medun kabeh, Kanjeng Nabi babar, Kanjeng Nabi mios, bapake sampun sedo, anane mbah

akan diubeng akan ping peto masalah arep diubeng akan nangkabah aduh. Kenana pertekan bayi ora sih? Sing nek bayi pitung dina ngundang ke yai tangga teparo kon pada maca solawat karo ngadeg bayi ini ditopakan dipotong rambutnya ngene anak pora. Ya bener wong gue tiru kanjeng. Lah sing motong biasanya kan diwai amplop kaya gue ya. Gue maksudnya kaya kaya sing duwe bayi kon sodakoh emas saabote rambut sing dipotong wong urung bisa ngukur sepira ake rambut mulai diganti duit di amplopi lah sing motong biasanya uli amplop kaya gue kaya kaya gue anak kaya gue ya. Ya bener bis. Ini bukan sejarah Kanjeng Nabi lahir Kanjeng Nabi mios kaya bayi sing brangkang mustakane sir.

0: lahir langsung diwadahi barang bunter jenengan etam.
1: Irik,
0: irik kapan tambah?
1: Iya,
0: zaman biar kan gini ya. Niku filsafat ora diterangaken kenang apa bayi kok diwadahi barang bunder wong tiru kanjeng Nabi ditampani Jibril dubengaken mengbumi sing bunder. Iki filsafat wong ora padha ngerti karepe padahal kuwi lu bener nggih napa nggih nuraya la usana dunya padang kabeh sebab padang nur sahayane kanjeng ya Nabi. Ayo hormat karo kanjeng Nabi, kanjeng Nabi mios, ayo jumeneng kabeh ya Nabi.

0: Muhammad. Nubes banget korban karo Kanjeng Nabi ngadeg jumeneng nggih napa nggih. Iya, nuri Kanjeng Nabi rambuh nang tengah kita sedoyo. Amin Allahumma.
1: Amin.
0: Yes. Kanjeng Nabi pun miyos kejenenge mundut dan nerangaken laire Kanjeng. Lah, Kanjeng Nabi miyos membawa peradian dan peradaban zaman. Sing zaman Kanjeng Nabi urung lahir terkenal banget jenenge zaman jahe. Yang amat sangat tidak berharga wong wadon ora diregani. Barang Kanjeng Nabi lahir wong wadon diangkat derajate anisak ngimadul bilad. Wong wadon dadi sama gurune negara. Ida sono khatsono khatul bilad. Nek wong wadon saleh kan negarane bagus. Nek wong wadon akhlake rusak negarane melu rusak. Nyoba wis ngomong nang arep ngluk wadah hoya, peteng jembluk wadah bocah. Wadah saleh kan turune saleh. Ya kalau negara bagus Allahumma. Padahal orang genak turunannya Yorado. Wong Jawa ngomong akan kacang biasanya manut maring lan. Lanjarannya terus kacangnya ya. Lanjarannya bengkong kacangnya ya. Wong tuannya soleh insya Allah anaknya ya. Soleh, semoga-moga soleh kabeh Allahumma. Indonesia pun ikut ambil bagian. Ngangkat derajat wong wadon. Hari ibu. Pisana hari bapak. Ibu kota. Pisana apa kota? Ibu jari, pisana pak jari. Ibu jari berarti jam. Yang mikir nangkana diaturi karo ibu-ibu.
2: Pak Kiai ini mangga. Pak Kiai yang pun isin-isin. Mangga lah. Esku. Mangga.
0: Ibu jari berarti jam. Aku rung tau diladeni kayak kayak.
2: Mangga. Mangga Pak Kiai mangga. Itu linggo nyuntuk sirit piti.
0: Karepe ora sapa bae ya tiru akhlake Kanjeng Nabi sing disikap nang ngarep jem. Jene jujur, Kanjeng Nabi jujur, Kanjeng Nabi sidik, Kanjeng Nabi temen, nyong jenang kabeh umat Kanjeng Nabi ya jakadon ya tiru Kanjeng sing padha jujur. Nek ora jujur, reang. Sing lanang gak utang, perang ngomong karo sing. Sing lanang lunga, sing ditake sing. Sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe. Sing lanang beli domai, rikang ngotana ngomong, ngotong maning-maning boleh ngomong. Aku sing gak nyakit ditake terus, aku sing jaganya yang mati garing. Rika mengenai gak apa-apa, pendel gora, pemaning gudel. Rika mengenai kur gak wondalandel. Yes, ya orang jujur, padu karo reang. Bunda sing pada jujur. Bu, tapi aku tahu menangi lu. Tapi jadi tiru ya. Orang jujur tapi aman. Orang jujur tapi aman. Sapa kue? Wong lanang kalah karo wong wadon. Gila lah sing wadon kalah kepol. Melombok saking doyane. Bapaknya ke pasar.
2: Bapaknya pasar.
0: Pasar.
2: Pesen.
0: Pesen apa?
2: Lombok.
0: Gengkok.
2: Temenan.
0: Lombok waktu kue pitung puluh.
2: Tekan pasar satu.
0: Tuku baik. Beli tekan lakar diomong.
2: Uli, pesanan kok.
0: Uli.
2: Uli.
0: Ya. Yeah.
2: Apik temen.
0: Mula nang sing tuku ya apik.
2: Pira kaya geng.
0: Semidak. Tukune. Domongaken.
2: Aman.
0: Tapi rek ngomong satu serikat domen nang sing wadon.
2: Wong bengi bebe tong bolo satu toko bae sing kemera bisa ngenyang.
0: Goroh aman. Kowe nyritakaken wong wadon galak, tapi duwe wong kene tiyang gen kulok, gene sinten? Wis. Tembut-tembut sing padha jujur. Ora nang di papan lah, ora nang sawah. Ya apaan nang nang sawah wong nang sawah ora jujur?
2: Ya nak melatuk igal ngetang gane
0: anak-anak Yudu mau kena udu. Wong kidul sekarang alor. Eh, semoga-moga cakanya gue selamat kabeh halohuma. Sing padha jujur. Nek ora jujur, nun sewu. Ora sapa bae lah. Dan ora jujur, pasti ngenai awake. Sing iki tak contone takan.
2: Pak.
0: Iya.
2: Bapak. Dinaiki kan anak kondangan.
0: Terus?
2: Senengan jadi berapa?
0: Rok. Kau gak duit ngomong orang kupluk dibenjeti mau kenang kupluk kena duit katuk dirogui kabeh dirang ngomong jenis mong desa ngimu medus anak katuk bodoh nang kandang dirogoh nemu duit mangkat kondangan jam 10 jam 11 beri kondangan bapaknya dimubung-mubung nang kandang
2: bapaknya ratau-tau nang kandang lagi ngapa jalan.
0: Arep waleh anu goro ora waleh kelangan.
2: Ngene Pak, muka arep maem ge nyong di kondangan ge iki berkate.
0: Julana lagi mangan berkat sing wadon liwat.
2: Di mana duwite diplok.
0: Kon ngeplok duit tong duwite wis dadi brek. Ternyata wong goro mbaluki awake. Mula pada jujur. Setengah saking sifat jujur, rebutan salah. Wong anggur gelem ngakoni salah e, masalah e ora kesuwen. Bisane ana wong masalah ora rampung-rampung, masalah e rebutan. Bener, ki contone.
2: Mikir kasih ngomong.
0: Lah sing ngomong be kowe ngarani aku.
2: Ora ngomong iki. Ala nek ngomong terus.
0: Ora ketemu bener e. Tapi nek diakoni salah e,
2: sing salah aku, Pak. Bapak kan cuman delik nyong wedi.
0: Kanjeng Nabi rebutan salah. Contoh, Kanjeng Nabi kondur saking masjid ke dalon, wis kepengen. Ingkang estri sampun sare, wis turu. Kanjeng Nabi ngalahin gelar sajadah teng emper. Sing wedon tangi buka pintu, ingkang estri bungu langsung rebutan salah.
2: Kanjeng Nabi, lo sing salah.
0: Aku sing salah.
2: Kulo ketilem.
0: Aku kepengen.
2: Mboten kula sing salah, kula ketilep.
0: Nyong sing salah nyong ke
2: mboten.
0: Kanjeng Nabi rebutan. Tapi tekan umate pada rebutan apa? Iya pengajian bengi bubare kebengen listrik mati ado tangga dasare kecing ana medhi. Usua tu tulung-tulung eh bone.
2: Bapak kepen.
0: Iya ya budek. Turu diarani buka domong maning turu kaya batang diarani batang diarani bodek barang borong kari butuh sing wadon mapan turu urung sida merem sing lanang takon karo jinjit ibu nek apa bocang is pandang bapak kerep ngapa bapak kerep nindi batang budek. Kejenane wong lanang kurang nganggo bener eh. Wis nyemut-nyemut sing pada jut rebutan salah aja rebutan jem ya ene eman eman karo eman-eman beda do eman karo ya contone ya contone wong eman-eman.
2: Anu yuk, aku kerungu jarang ngasuk aring balai desa arep pengajian. Iya, anu Pak Lurah bebis rembukan. Pengajian mengendi yuk, jarang si wong kebumen anu sing nang YouTube. Apa urunan yuk? Ih, ya urunan anu kiai aduh. Urunannya pira yuk? Jaren dibagi telu sing sugi satus tengah-tengah seket nini rangga rong puluh jenengan sih aku jaren wong sugi nyong mukon nurunan satus tapi nyong apa rong puluh
0: jatai satus awe wih jenengan nebong eman-eman sing jatai rong puluh awe satus berarti wong eman-eman lo menyanyuh bahasa Cina nek cangcung
2: cang
0: ya bu nek wong loman biasanya tangane meg Dan wong bakil biasanya tangannya enggak. Nah bagi biar lagi cilik, nah bagi tangannya enggak gem apa enggak. Gem. Tadi nek wis dua enggak gem, baik berarti ya kawan. Moga-moga bandane sing kok rajaban kok Agustusan kok mulutan kok sadranan kok mulutan kok merti bumi dadi bandane sing berkah. Dadi bandane sing manfaat. Adoh pilihane. Kasembadan tungane. Soleh turunane. Amin Allahumma. Jem jud em manut em manut manut dawe Gusti. Manut dawe Kanjeng. Manut dawe pemerintah. Ya, manut dewe Gusti Allah, jamangan limang metu dikatekaken sebab limang metu besok ngamal sing pertama kali dihitung. Salate bagus, ngamale bagus, salate elek, ngamaliane meledut. Dadi elek, Pak. Pak, jaman rika ngarah sing padon, jenengan bisa nek demen weruh kapane. Wajah cantik kok tadi takoni lanon-lanon. Dek, dek.
2: Napa, Mas?
0: Dek.
2: Eneng apa sih? Eneng apa, Mas?
0: I love you.
2: Aku becemen yakin.
0: Ijabakan saya terima nikahnya halal turu bareng. Rika wong lanang ngarang sing padul wajah cantik bareng dadi bojone turu bareng halal sing payu nang Rika wajah itu apa? Oh, ini sore ya. Payu kambe. Sholat yang ngono. Jadi wajah ngamal cara sholat bagus ngamaliane ya katut melu payu kabe utamane diutamakan nilene tinggi berjamaah hasilnya bong jamaah siap ditabuh 1, 7, 8 tahun 4, 5 tabuh ya gusur sang

0: black agent. Kaitane manut gawe Gusti 178 tahun 45 satu tujuh yang dimaksud pitulas rekaan dilakoni sing temenan untuk mewujudkan Indonesia merdeka 17 Agustus bebas dari belenggu penjajah. Dasare wong urip pun pada syukur 17 Ramadan nuzulul Quran. Sebab Quran adalah sumber segala sumber hukum. 178 ke donga wadu yung diwaca kabeh salat aja pada korupsi donga. Sembayang pada korupsi saming Allahu Akbar. Ngedigurung jengking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelepat los. Donge wiridan Allahumma anta salam Allahumma lantas jalan. Ya wiridan sungsuming ibadah be wirid. Ya dikanteni toreko pamangis pada tua kebutan wong urip ora arep maurip terus ya arep mat. Di 178 tahun 45 papat karo 5 jumlahe. Sangat jadi kasih lebong sholat pitulas rekangan berjamangan dongan ibu adu dipoco wih hasilnya bisa ngereksa maksiat golongan songo. Ayo detong golongan songo kuping golongannya ya meripat golongannya irung golongan lesan golongannya pira tapi pitu nyom ini ngomong bila jadi ngomong kondongi gonetik.
1: Waju apa ibu nek?
0: Ano bolongan?
1: Bolongan?
0: Iya.
1: Bolongan itu.
0: Pak Kiai ni ngomong nak bolongan itu sangat.
1: Lepo nang podium?
0: Pak Kiai mau nang podium ngentikane pun nembepe tu.
1: Dasing lor?
0: Ya aju kreti.
2: Ketemu kabeh sing pitu nang dhuwur sing loro nang. Sapa bonge pada kepengin selamat dunia akhirat? Jaganan maksiat bolongan sangat. Terutama bolongan loro, bolongan kie, para bolongan kie. Lesan aja ceplas. Bolongan ngisor pamani bolongannya bong badon kaya gelas. Nek wis itu gelorak nadilas. Gila bang ya. Niki secara umum, secara khusus, temut-temut. Aku wong lanang, rika wong lanang. Wong lanang ngemutakan wong lanang. Temut-temut, ranjo-ranjo setan, teluk. Ranjo-ranjo setan, teluk. Harta, tahta, wanita. Wanita, tahta, harta. Genahna, undak, peteng, misal. Iye tahta, iye harta. Harta juga mengenai ge. Iye. Wanita. Nun saya belum paham. Kenapa pengunjung mengenai ge. Lembok bandane pirang-pirang pangkatnya dhuwur ngilmune akeh dadi wong lanang kecandak iye remuk-remuk iya napa nggih moga-moga selamat kabeh amin allahumma amin yes manut dawuh Gusti dawuh Kanjeng Nabi ngakehaken sunah qobliyah ba'diyah manut karo pemerintah mbayar pajak wis dibayar gorong ngampura Pak Dora lunas apa urung alhamdulillah wis lunas pajake jenengan udin bayar pajak niate sing apik niat disodakohaken nang Pak Dora duwe teh gawa kabupaten bali nek uri aspal kena nggo aspal menglanggar mengmusola jenengan bayar pajak dadi jariah allahumma ya wis ngaten iku sing kepenak mawon jem ya manut karo pemerintah pene prigel prigel ke semangat kerja semangat ker mulane wong lanang darani jaler aja kelelar pide bojo jenene suami ese siap une usaha ane akan memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi istri jadi wong lanang aja ngante kenang penyakit bakmi bakmi singkatan boboan rasa rasen keset males isinan kol-kolnya jadi bakul petek petekang petekong mundake mani jadi tukang las-las-las mundake mani jadi tukang pring-pringas mula sing semangat ker omong nek bubuk nyambut gawe utek nggo bantalan setan doyan nudut bebek kerja yang mikir nyolong pitik
1: Nggih napa nggih.
2: Mundhak urip sing semangat kerja. Jempol pene prigel oleh olah ati enek lurus.
0: Ya pandurus mambeng tonggo. Lah kaya iki lah ibu-ibu milih sing lurus pas sing bengkong.
2: Artinya lurus ora kena nekanek.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, nggak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar menggunakan Habutop, obat herbal paling top yang bisa dibeli di agen dan apotek terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena...
1: Karena apa, Dek Sumba? Apa yang membuatmu tidak bisa lagi menjadi kekasihku?
0: Karena aku ini adalah ibumu, Sang Kureang.
1: Tidak mungkin. Itu semua mustahil, Dek Sumba. Mana mungkin kau ibuku? Kau jelas-jelas seumuran denganku. Sementara seharusnya ibuku sudah tua renta.
0: Itu mungkin, Sang Kureang. Aku ini ibumu. Aku bahkan tahu di kepalamu ada pitak bekas gayungnya aku pukulkan di kepalamu saat kau kecil dulu, Sang Kureang.
1: Mustahil.
0: Sang Kureang, aku bisa terlihat lebih muda karena aku minum herbal ramuan Arab Habutop, Sang Kureang. Habutop membuat badanku lebih segar, sehat, peredaran darahku lancar, sehingga membuatku terhindar dari penuaan dini.
1: Habutop? Herbal macam apa itu?
0: Habutop adalah herbal ramuan Arab yang mengandung habatus sauda dan rempah pilihan lainnya, Sang Kureang, yang bisa meningkatkan imunitas tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit. Aku sudah bisa membuktikannya sendiri, Sang Kureang. Jadi, aku ini ibumu, Sang Kureang.
2: Tidak!
3: Dan akhirnya Dayang Sumba menambah pitap di kepala Sang Kureang. Tamat.
4: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
5: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Selamat berakhir pekan buat semua sobat Star FM Kebumen. Hai, pagi ini ditemani Anda. Ya, ditemani Nia juga ya. Pokoknya Nia menemani Anda bareng acara DJ Remix pagi ini. Hai hai, semangat kah? Iya, semangat banget Mania ya. Semangat deh. Yuk, hari minggunya mau OTW kemana nih? Gak ada yang ajakin OTW, sibuk ya. Lagi sibuk Mania, lagi banyak banget kerjaan. Semangat ya. Semoga segera usai deh. Iya, segera usai pokoknya. Usai apanya, kerja aja ya, biar istirahat semuanya ya. Jangan sampai paginya sibuk sendiri, gak pernah ada istirahat juga pokoknya ya. Ya, istirahat sambil dengerinnya juga di rumah. Silahkan disetel radionya, jangan digeser-geser. Dan pokoknya 2 jam ke depan ya, menemani Anda bareng DJ Remix yang asik banget. Pengen ikutan gabung gak nih, request lagu atau salam-salam? Kalau kepengen, buruan deh, jangan sampai ketinggalan ya. Iya, jangan sampai ketinggalan, nanti gak kebagian lagu kali ya. Pokoknya stay tune terus bersama nih ya, sampai jam 8. Yang mau ikutan gabung pagi ini bisa gabung aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Dan pokoknya pagi ini Nia ditemani Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otifus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Satu lagu tadi udah mengawali kita pada pagi hari ini. Ada Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Pengennya yang cepat ya. Ya. Ngapain lama-lama ya? Nanti keburu diambil orang lagi. Oke, Nia lanjutin deh sobat Stara. Ada lagu berikutnya nih. Nia punya kok, ada versi remix juga. Judulnya Geografi Trust. Stay tune bersama Nia di 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa Ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, Ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau Ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, Ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul,

0: hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku

jadi leher ya. Alhamdulillah ya, semenjak itu minum Habutop udah ada perubahan ya, udah ada perubahan. Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya, tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar. Alhamdulillah sekarang

0: para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih.
1: Ya, untuk

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM

Oke, satu lagu baru muncul, ada Samudra Cinta ya. Mungkin ini dimaksud cintanya luas ya, kayak samudra. Gak terukur luasnya, masya Allah. Iya ya. Ya oke deh, selamat pagi buat sobat Star FM Kebumen. Semoga semuanya sehat, semangat hari ini dan penuh berkah. Iya ya. Waduh, ternyata udah banyak yang merapat. Ini dia baru tengok, masya Allah. Selamat pagi semuanya, lagi masak apa hari ini? Hari Minggu BTW ya. Iya ya, BTW hari Minggu. Semoga kita semua sehat, berkah ya. Dan yang lagi uprak semoga segera selesai. Jangan lupa sarapan dulu ya, dan juga jangan lupa minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Cocok banget nih buat sobat Stara yang lagi lemes, letih, lesu ya. Terus yang mungkin lagi pegal linu, nyeri sendi, yang lagi tekanan darahnya naik, yang lagi galau, yang lagi pokoknya Habutop tuh menemani setiap aktivitas Anda ya. Jadi segala sesuatu ya, pasti ada nih banyak yang kena sakit atau tertular penyakit. Nah, tenang aja. Tenang aja, kita bisa obatin, kita bisa atasin dengan coba rutin minum Habutopnya. Sehari 3 kali ya. 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Oke. Iya, jangan lupa menggunakan air hangat ya, minum Habutopnya pagi ini. Nah, dan juga Habutop juga mampu mengatasi yang sering begadang, jadi sering susah tidur ya. Jadi biar tidurnya lebih pulas, nyenyak juga ya, bisa banget minum Habutop. Yang nafsu makan berkurang hari ini gitu ya, sering berkurang nafsu makannya, kok tambah kurusan ya. Ya minum Habutop dulu deh ya. Yang barangkali ada kena sakit ginjal, stroke, jantung, liver, diabetes, kolesterol, Habutop juga bisa banget. Tenang aja, Habutop tuh herbal alami ya, dan juga apa media, dan juga udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Betul, udah banyak yang membuktikan ya. Beli aja di apotek dan di agen-agen resmi kami. Ya, buat yang masih ragu, takut ada efek samping, takut ada apa lagi, aduh takut ini Bania ya, bikin pusing, sakit perut dan lain-lain, enggak ya, tenang aja, enggak ada efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Pokoknya sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Oh iya ya, barangkali ada yang belum tahu di sebelah mana sih agen dan apotek resminya Bania. Kadang tuh suka udah kesini tapi kosong, gak ada suka di sini. Ternyata bukan apotek yang kerja sama dengan Radio Star Kebumen. Oh, pengen tahu nih. Iya. Oh iya, di Kota Winangun nih, deket ya, ada apotek Tahir Farma Kota Winangun, ada apotek Sumber Waras ya di Jalan Raya Kota Winangun, ada apotek Ziakbar di Jalan Pagedangan Kota Winangun, terus juga ada apotek Ambal, apotek Seruni Farma ya, apotek Tahir Farma Bojongsari yang ada di Alian ya, apotek Wonokromo, ada apotek Tahir Farma Krakal ya. Yang di daerah Kebumen Kota nih bisa merapat ke apotek Seruni Farma, apotek Al-Huda Wonioso, apotek Al-Huda Mertokondo, dan juga ada apotek An-Nahdi yang ada di Panjer itu ya. Daerah Kulonan ya, atau Kidulan. Ya, daerah barat ya, bisa ke apotek Klirong ya, daerah Klirong, dan juga ada apotek Darwati, Al-Huda, Al-Huda Darwati ya, yang ada di dekat itu Pasar Darwati ya. Pokoknya silahkan bisa merapat aja ke situ. Yuk,
Jangan sampai stoknya disia-siakan. Aduh, rugi banget. Iya, rugi banget ya. Banyak yang tanya di mana ya. Pokoknya tinggal hubungin sama radio, nanti kita kasih tahu tempatnya, oke? Ya, untuk harga Habu Top macam-macam tergantung dengan kemasan ya. Ada yang 50 kapsul, 100 kapsul sama 200 kapsul. Tapi yang jelas paling irit, harga lebih hemat, beli aja yang 200 kapsulnya, oke? Okay? Oke lah. Oke. Ini lanjut deh. Ada apa ya? Ada WhatsApp dan SMS di sana ya. Selamat pagi buat semuanya. Semoga semuanya sehat terus. Karena Nia juga begitu ya, sehat dan baik. Iya. Oke, dari SMS dulu ya. Yang belum gabung ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Dari Mbak Liana, waalaikumsalam, selamat pagi DJ Remix, happy Sunday. Selamat buat semua pendengar secara FM Kebumen. Dan requestnya jangan tunggu lama-lama. Aduh. Ya, udah muncul ya. Makasih buat Mbak Liana. Ada terus dari WhatsApp-nya. Coba deh dari yang terbawah. Dari Bunda Wartik di Luwano Purworejo, selamat pagi buat Bunda Wartik. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Katanya minta lagunya biografi geografi Tresno ya. Salam buat Bu Bunder, ada Bu Saminten, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Astra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyong, Mas David, Mbah Warit, Pak Gendro, Duren Diambal, Mas Andri, Mbak Isna, Putri Selatan, Bunda Titin Wardani. Siap, makasih buat Bunda Wartik yang ada di Luwano Purworejo. Ada Mas Dani Purworejo, selamat pagi juga. Samudra Cinta versi remix ya, tolong di play. Salam-salam buat pendengar Kebumen FM aja. Dan juga selamat menikmati hari Minggu ini. Oke, siap, makasih buat Mas Dani Purworejo. Ya, ada dari Mama Kekiki, goyang-goyang dumang Mbak Tembange, makasih. Boleh Maki, nanti ditunggu aja ya. Dan ada Kang Jaka, apa kabar Kang Jaka? Waduh, lama kemana aja nih ya, baru nongol. Semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Ada request lagunya DJ Big Bomb in the Room ya. Siap. Salamnya buat semuanya aja dari Kang Jaka, terima kasih. Makasih buat Kang Jaka. Ada di bawahnya lagi dari Pak Pajo, selamat pagi juga DJ Remix, request lagunya Emang Gue Pikirin ya. Salamnya buat Bundar, Bagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Tika, ada Bu Yati, Mbak Sri, Mbak Cindy, Umi Handi, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Pak Pariono, Bapaknya Noro, Om Gendro, Mas Giman, Duren Diambal, Mas Andi, dan semua penggemar DJ Remix. Buat Bania Matugas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Bania, jangan lupa bahagia. Siap, terima kasih buat Pak Paijo. Ada Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam. Bania pengen dengerin lagunya Gulali. Salam buat semuanya aja, buat Bania semangat dan bahagia selalu. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno. Wah, ada Bunda Tini cantik, hai, pagi Star FM Kebumen, pagi Bania. Wah, hari apa bahagia banget nih, hari selalu ceria yang habis malam mingguan. Aduh, amin, kapan malam mingguannya ya? Malamnya sama-sama aja, gak minggu, gak Jumat, gak Sabtu, gak Senin, sama aja bun. Monitor ya Mania, lagunya Ayam Kremes, boleh ya, sarapan sama Ayam Kremes dulu nanti ya. Salamnya untuk semuanya, matahari libur, sehat selalu. Untuk Mania, sehat selalu. Dan dengerin ngendikannya Ibu Tika dan kata Mas Andre, jangan lupa bahagia. Siap, makasih buat Bunda Tini cantik. Iya, udah matengan belum nih Bunda? Lagi masak apa? Ada Putra Sung, goyang dumang Bania di play ya. Waalaikumsalam. Bania apa kabar? Selamat pagi yang cerah. Ya, selamat pagi buat Putra Sung. Selamat hari Ahad ini dan rutin desa pagi hari ini, semoga membawa keberkahan. Amin. Makasih Bania, selamat pagi. Oke, makasih buat Putra Sung. Goyang dumang tadi sama kayak Mama Kiki ya. Nanti ditunggu habis ini diputerin. Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam.
gabung nih Mbak Nia, minta request lagunya Tak Bosan-Bosan versi remix. Ya itu judulnya, Nia ulangi lagi ya, judulnya itu Setia Untuk Selamanya, biar gak bingung aja ya. Tak bosan-bosan tuh liriknya, oke? Ada juga salam-salam nih Mbak Nia dari Mbak Sri buat Ibu Novi, Bu Yati, Bu Samitan, Bu Kumis, Sopa Hijau, Kang Mamat, Pak Dil, Selamat, Bundar, Mbak Amil, Mbak Ayu, Mbak Aska, Mbak Tias, Pak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mbak Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, ada Bapaknya Nora. Terima kasih buat Mbak Sri Purworejo. Ada Mas Giman Dilajar, hai Minggu 10 Mei, selamat pagi semuanya. Aku Mas Giman hadir, mau request lagunya Menunggu. Ya, salam-salam buat Mama Rizky, Bunda Wartik, ada Umi Hani, Bu Samitan, ada Mama Azril, Bu Sakinah, Bu Emi, Bu Mama Cindy, Putri Ragil, Putri Selatan, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni, Mama Aida, Bapak Ijo, Bapak Riana, Pak Sutar, Ponco Warno, ada Mami Irfan Ambal, Neng Apri Ambal, dan buat Bundanya Sali, Siti, Pasar Senen ya. Makasih buat medianya. Oke, makasih buat Mas Giman yang ada di Lajar. Boleh kita hobahin lagi pagi hari ini bareng lagu dari koleksi Cita-Cita Ta. Ada Goyang Dumbang Station bareng dia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: KBD ya, Mel. Doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja ah kamu. Nih, kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel.
0: Obat apa ini? Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang Vimata tetesnya ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kebumen, Anda bisa mendapatkan di agen Jamu Jago Sumber Rezeki, alamat Jalan Kutoarjo atau depan Pasar Jatisari, RT1 RW2 Kebumen. Agen Warung dan Sembako Pak Badri, alamat Mukti Sari. Agen Bapak Muhibun, alamat Karang Tembok, RT 02, RW 05, Murtirejo, Kebumen. Agen Bakso dan Mie Ayam M. Nur, alamat Pasar Selang, masuk 100 meter sebelum rel kereta. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: juga. Oke, semua sobat Star FM, kita lanjut sesi Pon Live. Yang mau naik, naik aja yuk di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, lanjut, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix. Wah, kok nggak ada suaranya ya? Coba ini ya, angkat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Kok turun sendiri sih? Kenapa diangkat pada turun-turun sendiri? Coba, coba lagi yuk, pencet-pencet lagi yuk. Pencet-pencet lagi, 0851 8606 9984. Coba ya diangkat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh DJ Remix. Apa ya pagi-pagi hari ini?
0: Alhamdulillah, Nia sehat, baik. Apa kabar ini Pak Sutar, sehat?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kan penting artinya itu atau
0: iya, ya bisa aja Bapak ya. Semangat dong, hari Minggu udah di pasar atau masih di rumah nih Pak?
1: Masih hari Minggu mau aja.
0: Oh iya iya.
1: Pagi mah dengar.
0: Oh naik dulu. Ini mau lagu apa nih Pak pagi ini?
1: Lagunya kayak mau apa ya berikut?
0: Ini DJ Remix.
1: Iya
0: DJ Remix. Mengapanya paling masih gue si dangdut nanti yang DJ. Apa nih mau lagu apa?
1: Itu saja ha?
0: Hah?
1: Itu saja ya.
0: Yang mengapa versi DJ yang dangdut?
1: Ya apa-apa.
0: Ya.
1: Ada kan?
0: Ada dong. Siap-siap.